Siar, hati-hati sama ABG tua, karena yang pasti kalau ABG tua mengincar cewek-cewek yang masih muda. Biasanya anak-anak kampus nih ataupun anak-anak SMA ini udah pasti diincar sama ABG tua. Karena apa? Karena dia pengen masih kelihatan muda, pengen kelihatan muda, makanya dia cari yang muda-muda. Jangan sampai ketipu ya nih, mana sabang sayang sejangkau siar.

Kalau belum semangat, hai, Bang Jerry kasih satu lagi aja ya untuk pemirsa Bang Tayang Sejangkau Siar. Supaya paginya hari ini biar bisa semangat, karena hari ini adalah pemirsa Bang Tayang Sejangkau Siar di langkah yang ke-30 di bulan Juni 2026. Dan ini adalah tanggal terakhir ya di bulan Juni. Oke, kita puterin satu lagu lagi. Ada Sandrina, Aku Jiji. Aku jiji.

Ini mana sahabat saya Jakal Share makin semangat ya. Apa kabarnya nih manusia bangsa yang sejangkau siap di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya? 13 menit meluncur dari jam 7 di langkah yang ke-30 di bulan Juni 2026 ya. Yang pasti udah hari Selasa aja nih manusia bangsa yang sejangkau siap. Bang Jerry nemenin nih, go!

untuk kita semua. Dan yang pertama nih adalah kaya untuk kita. Amin. Kan kalau kaya enak ya nih warisan bangsa Jakal Siar. Mau beli apaan aja juga ada ya. Jadi enggak usah khawatir, tir ya. Enggak usah pusing lagi, enggak usah bingung ya. Mau ini ada, mau itu ada ya. Punya mantu enggak ada yang butuh, bukan ya. Mau ini, mau itu, enak ya, tinggal tunjuk aja nih manusia bangsa Jakal Siar. Tapi balik lagi ya, usaha dan doa itu yang paling utama nih manusia bangsa Jakal Siar. Yang mau ikutan gabung langsung aja di 0895 2010 54.

kau siar ya. Ini di Radio CBB di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Ini cuacanya masih berawan nih manis abang sayang sejak kau siar. Wow. Nah, kalau di Jakarta Barat ya, ini masih berawan.

melakukan aktivitas ya. Jangan lupa nih Mari Sabang Sayang sejangkau siar, yang paling utama adalah berdoa. Berdoa dulu ya, dan juga jangan lupa sarapan dulu ya. Atau dicemil-cemilin dulu lah apa yang ada. Misalnya yang di rumah cuma ada bangku atau meja, cemilin aja sampai habis. Jangan ya, kalau yang itu jangan dicemilin, ya enggak? Kenapa? Karena kalau misalnya ntar dicemilin, nanti duduknya di mana? Nanti pakai mejanya di mana makannya, ya kan? Jangan. Masa kalian mau saingan sama rayap? Jangan dong.

absen, tenang aja, tenang. Nanti akan Bang Jerry bacakan satu persatu ya, tanpa ada yang lewat. Ya, oke, tapi ada yang lewat. Kalau ada yang lewat ya maaf aja, mungkin ngeber waktu itu ya pas lagi mau di situ. Ya sudah nih wanita bangsa yang sejangkau siar, kali ini Bang Jerry mau gali lubang, tutup lubang dulu ah, bersama Bang Haji Roma Irama. Menemani nih wanita bangsa yang sejangkau siar di 18 menit meluncur dari jam 7. Dimana ada kalau bukan di goyang apa, Gisa?

0: lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: lagi main sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya. Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
0: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
0: Di ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
0: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari, dua hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
0: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
0: Nggak sembuh, jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
0: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba Tesmanya?
0: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
0: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
0: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Iya. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Bahan ajar kurang visual, Canva AI siap.

Lihat karena ada delman yang mau menyeberang nih manusia bangsa Jangkau Siar. Dan hasil motor tersebut kelindes sama delman yang manusia bangsa yang sejangkau siar ya. Nah untuk nih manusia bangsa Jangkau Siar, jadi harap berhati-hati dimanapun berada ya, jangan sampai kecelakaan. Oke, kita masuk lagi yuk ke Goyang Pagi, Sir. Mana bunda 95,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih pada sabang sayang sejengkau siar, balik lagi di Goyang Pagi, Sir. Ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangin, yang pastinya nemenin yang mana sabang sayang sejengkau siar dimanapun berada ya. Selamat pagi yang ada di pasar, apa kabar? Hai, terima kasih ya sudah mendengarkan Radio CBB.

Pak supir angkot ataupun supir taksi, dan juga supir-supir taksi online, ojek pangkalan mungkin yang lagi di mangka, yang bagi mangkal ya, belum dapat order, Bang Jerry doain lancar hari ini. Lalu juga ada ojol-ojol, selamat pagi semuanya. Yang lagi di warung nih, lagi bingung pilih-pilih apa ya. Beli makan apa ya di warung ya? Wah, gorengan enak nih, lontong enak nih, nasi uduk juga enak, nasi kuning enak, semuanya aja beli ya, banyak jadinya. Bebas, yang manis abang sayang sejangkau siar, pagi-pagi mau makan apa? Tapi inget ya, jangan terlalu banyak. Nanti yang ada bukannya semangat malah jadi ngantuk ya. Karena kan kalau misalnya makannya kebanyakan, yang manis abang sayang jangkau siar, hati-hati juga gulanya kebanyakan. Jadinya bikin yang manis abang sayang jangkau siar jadi ngantuk, bukannya semangat ya.

sedikit agak sepi ya, tapi arah sebaliknya nih, dari Mangga 2 menuju ke arah Gunung Sahari ramai lancar. Jalan Abdul Muiz menuju ke arah Harmoni ya, ini juga sudah mulai ramai. Lalu juga di Jakarta Barat ada di Jalan Es Parman menuju ke arah Tomang ya, ini sudah mulai ramai. Jalan Kembangan Raya menuju ke arah Puri ramai lancar ya. Lalu berikutnya di MT Haryono menuju ke arah Cawang, ini sudah mulai padat. Dan Jalan Raya Bekasi menuju ke arah Pulau Gadung juga ramai lancar.

dan juga ke arah Sudirman ini sudah mulai ramai ya. Apalagi di flyovernya juga ramai nih Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Dan berikutnya juga nih Manisa Bangsa yang sejangkau siar ya. Ini dari arah Senopati menuju ke arah Sudirman juga sudah mulai ramai. Jangan lupa nih Manisa Bangsa yang sejangkau siar, hari ini adalah langkah yang ke-30 EKE, dimana yang bisa lewat ganjil genap hanyalah yang genap aja. Yang ganjil menyingkir dulu nih Manisa Bangsa yang sejangkau siar, supaya tidak kena yang namanya ganjil tilang. Jadi yang mau ikutan gabung masih Bang Jiri tunggu ini 0895 2010 54 atau di 5363333. Kali ini kita goyang dulu, ada Maggie Z terlanjur basah untuk nemenin sabang sayang sejangkau siar dimanapun berada. Kita goyang dulu ya, di goyang pagi sir.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe.

0: kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen tuh Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hai.
4: Hai.
5: Sorry, Megandomania?
4: Iya, benar.
5: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
5: apalagi
4: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
4: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care.
8: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya.

Sejangkau siar 17 menit luncur dari jam 8 masih di goyang apa gisar. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak gatang tapi ngangin ini ya. Sebelum Bang Jerry absen nih, nemenin sama saya Jangkau Siar. Bang Jerry mau informasi dulu, ini datangnya dari Jabodetabek 24 Info. Di mana nemenin sama saya Jangkau Siar, ada sebuah kebakaran melanda sebuah bangunan gudang di kawasan Jalan Infeksi Cakung Drain, RT 001 RW 09 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ya. Ini kejadiannya tadi malam nemenin sama saya Jangkau Siar, dan ini apinya benar-benar besar sekali. Ini sebanyak 65 personil pemadam kebakaran dari suku dinas Jakarta Timur dikabarkan telah berada di lapangan nih, sudah beroperasi, dan 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Kita doakan semoga baik-baik saja semuanya ya. Ini bersama saya Jakal Siar. Ini semalam ramai sekali memang. Bang Jerry sempat melintasi sana tuh asapnya, parah banget ya. Ini bersama saya si Jakal Siar, asapnya tuh benar-benar kelihatan banget. Dan ini benar-benar tinggi sekali ya apinya. Lalu juga Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, ini waspada untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar mungkin yang baru lulus sekolah ya dan mencari pekerjaan. Hati-hati jangan sampai ketipu ya. Apalagi ini banyak banget oknum-oknum yang memanfaatkan. Jadi Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar ini Bang Jerry dapatnya dari kabar.otista, di mana ada khusus para pencari kerja pekerjaan, bukan dapat pekerjaan malah rugi katanya. Jadi nih manis abang saya Jangkau Siar, ini ada kejadian naas menimpa seorang warga yang membagikan sebuah rekaman CCTV. Di mana nih manis abang saya Jangkau Siar, niatnya dia mau ngelamar kerja nih manis abang saya Jangkau Siar ya. Dia udah datang ke kantornya, ini nama inisial ibunya ya, pelakunya nih ya. Ini udah di spill juga jadi gak apa-apa kita sebutin ya. Ada Bu

Reaksinya kau siar ya. Nah kalau itu, kalau ini sekarang Neman Sabang Sayang Jakau Siar, beritanya datang dari LBJ underscore Jakarta. Dimana Neman Sabang Sayang Sejakau Siar ya, ini kan berapa hari yang lalu ya, mungkin 2 sampai kemarin gitu. Ini kan ada sebuah video dimana Neman Sabang Sayang Sejakau Siar, ini ada seseorang bilang katanya dia mau melapor kekerasan rumah tangga atau KDRT ke sebuah kantor polisi nih, mana Sabang Sayang Sejakau Siar ya. Nah, pas dia nyampe sana katanya dia bilang di dalam video tersebut nih, mana Sabang Sayang Sejakau Siar, ini bapak-bapak, oknum-oknum bapak polisinya

disigapin aja pak, ya kan, langsung ditanggepin pak. Jangan kemana-mana teman sepak saya, sejangkau secara bisa satu lagu ini kita akan masuk di hari bahagia, tetap di Goyang Pagi, Set.

0: kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya

Beran sehat ya Neng. Absen Bang Jerry, siap ya. Sambil Bang Jerry nungguin telepon yang mau ikutan hari bahagia, Bang Jerry sambil absen aja. Boleh banget ya, masih Bang Jerry tungguin di 0895-2154 yang mau ikutan di hari bahagia. Lalu juga ada Resa, apa kabar Resa? Selamat pagi Resa, goyang pagi sir. Ter juga Resa ya. Terima kasih udah ikutan gabung di sini. Ada Lasmini juga, daerah Matraman. Hai Matraman. Semalam Bang Jerry muter-muter daerah Matraman. Lalu juga ada Diana. Selamat pagi Diana. Baru balik dari pasar nih Bang Jerry. Siap. Sudah goreng-goreng kali ya sekarang ya. Murna, selamat pagi Murna. Hai. Oke. Iya. Lalu ada juga Ranjay. Selamat pagi Ranjay.

Lalu ada Neta, wow ramai sekali di grup ya. Dan juga ada Mama Kembar, apa kabar? Selamat pagi Mama Kembar. Dan ada Paris, halo Bang Toyo. Di absen sama Bang Giri semua ya.

0: Kan dulu Ayam Mansyur dengan judul lagunya Dua Dua Dua Dua Kali. Dua kali apa ya?
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my god.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
5: Bu, beli sabun.
6: Iya.
5: Mau mandi, sabun habis.
6: Sabun Nuvo Family kan?
5: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
6: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
5: Masa iya?
6: Iya.
5: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
6: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
5: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
6: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu. Banyak.
5: Wah.
6: Mau berapa pack emangnya?
5: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
6: Iya, iya.
5: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
7: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
8: Nih manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Yuk, Neng Manis Abang Sayang, sejak kau siar, jangan lupa ya, dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

kapan yang manis abang sayang sejak kau siar. Ada Bang Jerry yang orang kecil nggak ganteng tapi yang ini pastinya nemenin yang manis abang sayang sejak kau siar. Dimanapun berada, yang manis abang sayang sejak kau siar. Dan jangan lupa nanti jam 9 sampai jam 10 kita akan masuk di talk show dulu ya, yang manis abang sayang sejak kau siar. Talk show dari Air Bambu Habibur Rahman. Nah hari ini nih manis abang sayang sejak kau siar, nanti juga Bang Jerry juga akan antar Air Bambu Habibur Rahman dan juga Tesma ke Jalan Swadaya di daerah Ulun Jami. Nah, jadi kalau nih manis abang sejak kau siar hari ini ada yang mau mesen boleh banget ya, biar sekalian nanti Bang Jerry anterin sekalian ya. Berikutnya nih manis abang sayang sejak kau siar datangnya dari Depok 24 jam. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tole Iskandar, Kota Depok, melibatkan sepeda motor dan sebuah mobil. Dalam insiden tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi akibat luka parah yang diderita. Dan ini nih manis abang sayang sejak kau siar ya, mobil depannya tuh sampai penyok, terus motornya juga hancur. Jadi ini adu banteng nih manis abang sayang sejak kau siar ya. Ini kejadiannya baru tadi pagi nih manis abang saya jangkau siar. Jadi harap berhati-hati nih yang naik motor ataupun naik mobil, supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan ya nih manis abang saya yang sejangkau siar ya. Aduh, serem banget. Apalagi dan juga nih manis abang saya jangkau siar, hati-hati ya dengan cuaca nih yang tidak menentu. Apalagi ada beberapa hari ini cuacanya juga ada yang panas-panas banget. Bener gak sih? Dan juga kalau kita tahu ya di berita-berita nih manis abang saya jangkau siar itu di daerah di negara Perancis dan juga negara Italia ya. Ini panasnya benar-benar meningkat sekali loh nih manis abang saya jangkau siar. Malahan ada yang sampai lampu merah tuh ya. Itu sampai meleleh gitu nih manis abang saya jangkau siar, terus dia juga bisa sampai masak-masak di luar gitu dengan gampangnya. Wah, serem banget ya. Nih manis abang saya jangkau siar panasnya nih. Jadi hati-hati ya nih manis abang saya jangkau siar ya. Ini memang sudah mulai kemarau sebenarnya nih manis abang saya jangkau siar. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati. Berikutnya nih manis abang saya jangkau siar ya. Satuan Reserse Kriminal ya atau Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap kasus penganiayaan, pelemparan bom molotov serta penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi di daerah Rawa Badak Selatan Koja. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan dua tersangka. Sementara satu pelaku lainnya masih berstatus daftar pencarian atau DPO. Wah. Ini nih ya, nih manis abang saya jangkau siar bikin ricuh aja nih ya. Pelemparan-pelemparan bom molotov. Serem banget nih manis abang saya yang sejangkau siar ya. Oke, pokoknya jangan kemana-mana ya. Nanti Bang Jerry akan balik lagi nih manis abang saya jangkau siar, tapi setelah talk show. Oke, pokoknya nih manis abang saya jangkau siar Bang Jerry temenin sampai jam 12 nanti. Nanti yang mau absen boleh banget, tenang saja. Kita dengerin dulu Nela Karisma 11-12. Dan nanti ada Bosen Iwan Peyek ya. Tetapi gue yang pagi sih.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh.
8: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: Fokus Presenter Indonesia.
1: 105,4 FM CBB Bandar Nagus Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Neng Manis Abang saya sejangkau sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini adalah hari kesehatan se-Indonesia. Karena apa? Karena kita akan membicarakan tentang kesehatan bersama seorang atau seseorang yang udah biasa hadir menemani Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar untuk berbagi cerita tentang kesehatan. Saya Maya Hapsi tentu saja akan menemani hingga selesai. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sebelah saya? Assalamualaikum Kang.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu udah hadir Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar untuk memberikan informasi tentang kesehatan. Bukan begitu, Kang Adang?
2: Ya, tentunya ya. Bahwa alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat umur. Karena ternyata nikmat sehat, nikmat umur itu adalah rezeki yang paling tinggi. Ya, itu Ibnu Katsir menyampaikan. Kalau harta yang uang 300 triliun ya, mau mobil mewah, Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, jet pribadi, helikopter, itu adna darajatu rizki. Itu juga rizki, cuman rizki yang paling rendah. Kita bersyukur kan sekarang rizki yang paling tinggi itu adalah apa tadi?
1: Kesehatan
2: ya, dan usia. Makanya saya nanya dulu nih sama Mbak Maya. Mbak Maya mau kasih uang saya 300 triliun?
1: Tapi?
2: Hah? Tapi besok sakit dan langsung meninggal.
1: Ah, enggak.
2: Enggak jadi ya. Atau mau pilih gini. 300 triliun enggak jadi, tapi besoknya sehat dan masih hidup.
1: Gimana kalau 1 triliun aja?
2: Ya, itu mah bukan pilihan. Betul enggak?
1: Maaf nih, mana sama saya jadi
2: pasti
1: ngakak.
2: Bakal pilih yang
1: sehat lah, dan karena kalau sehat kita bisa bekerja.
2: Betul, artinya apa? Kita harus fokus kepada karunia yang Allah berikan kepada kita yang sangat tinggi, yaitu sehat dan umur. Maka bersyukurlah ya, jangan fokus ke uang dan yang lain-lain. Terutama kita fokus, alhamdulillah ya Allah hari ini sehat. Kalau hari ini sakit, ya Allah, berarti hari ini kita berusaha, berikhtiar dan berdoa. Ya, minum air bambu Habibur Rahman insya Allah. Nah, tentunya juga hari ini saya sampaikan doa yang terbaik dan doa yang tertulus buat semuanya ya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawaddah warahmah. Amin Allah ya rabbal alamin. Juga yang saat ini masih punya hutang ya. Hutangnya kecil atau hutangnya banyak sekali. Bunga yang kecil atau yang banyak?
1: Belum ada, enggak ada yang menghutangin
2: nah,
1: juga sih.
2: Pokoknya
1: kayaknya
2: siapapun aja ya yang punya hutang, semoga Allah kasih rezeki yang berlimpah penuh berkah. Semoga cepat lunas semua hutang-hutangnya.
1: Amin.
2: Allah ya rabbal alamin.
1: Jauh-jauh nah, dari Bandung Kang Adang nih mendoakan kita.
2: Betul. Nah, yang aminnya paling kencang itu yang paling duluan lunasnya ya.
1: Amin.
2: Nah, ini kayaknya hutangnya agak gede.
1: Mau ambil rumah boleh enggak sih ya Allah?
2: Nah, karena apa? Karena banyak orang yang mau masuk surga enggak jadi karena dia punya hutang kan?
1: Serius?
2: Iya, makanya tertahan. Makanya Rasulullah tidak mau nyolatin. Ada yang nanggung enggak hutang ini? Nah, kalau ada yang nanggung ya boleh lah gitu ya disolatin.
1: Pantesan suka ditanya tuh kalau lagi mau disolatin ada hutang.
2: Iya. Makanya kita berdoa ya, semoga jangan sampai kita tikerlep tina hutang ya. Tikerlep itu apa ya? Terkejebur dan gak bisa bayar. Boleh kita punya hutang, tapi yang penting lancar bayarannya. Lebih baik banyak tabungan atau banyak investasi dari banyak hutang ya. Dan lebih sering berbagi, itu yang paling bagus ya.
1: Sedekah.
2: Karena betul. Dan juga yang saat ini belum ketemu jodoh ya, baik jodoh pasangan, jodoh pekerjaan atau jodoh bisnis, jodoh produk, jodoh apapun, semoga Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik ya. Amin ya. Termasuk juga yang belum ketemu jodoh kesembuhan ya. Apakah Kang Adang saya itu sudah lama nih penyakitnya kolesterol tinggi, darah tinggi, sesak napas, migrain, vertigo, batu ginjal, batu empedu, pokoknya segala macam kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, semoga Allah pertemukan di jodoh yang terbaik.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan air bambu Habibur Rahman ini Allah jodohkan ya.
1: Amin,
2: buat kita
1: Allah
2: semua gitu ya, dengan cara alamiah, karena kan air bambu dari alam. Alam itu adalah back to nature for medicine, WHO tahun 95, bahwa alam itu tidak ada efek samping, meningkatkan daya tahan tubuh dan menuju penyembuhan permanen. Kemudian juga ilmiah, alhamdulillah sudah diuji lab, sudah terdaftar dan kesehatan di bawah BPOM. Air bambu juga sudah halal MUI yang terbaru gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Terbaru kan. Ini Bapak Haikal kan.

0: kaca, iya, gitu, betul. Kan. Dan juga tujuannya kita ini bukan ingin sehat dan bahagia di dunia saja, tapi juga sehat, bahagia sampai di akhirat kelak,
1: amin,
0: masuk surga.
1: Ya Allah, ya. Sehat dan berkah.
0: Insya Allah. Dan hari ini tentunya kita nanti ada berbagi testimoni, ya, seorang anak yang dia sayang sama emaknya, ya, nih yang punya emak, ya, jangan sampai emak itu dibiarin kesakitan, ya. Makanya Rasulullah juga pernah bersabda, celakalah, celakalah kamu. Kenapa ya Rasul celaka? Ketika kamu punya orang tua, ya, kamu biarkan orang tua, karena orang tua itu yang sudah tua renta itu adalah pintu surga, pintu surga. Jangan kalian lewatkan. Nah, ketika orang tua kan rata-rata udah kena sakit, ya, ada yang lambung gitu kan, kemudian sakit yang lain, sok kasih air bambu, asal niatnya bismillah lah karena Allah, ya, bukan karena oleh, ya, tapi karena Allah gitu kan. Dan ketika diminumkan sambil berdoa bismillah dengan penuh kasih sayang gitu kan, masya Allah dia tersenyum ketika sembuh, ketika penyakitnya hilang gitu ya, dengan izin Allah tersenyum, itulah surga. Itulah pahala yang terbaik buat anaknya, ya. Makanya kita sebagai anak jangan sampai egois, ya. Oh, yang penting mah kita sehat, biarinlah orang tua gitu kan. Oh, dapat warisan kan kalau dia meninggal. Nah, itu na'udzubillah sunnah na'udzubillah, ya. Justru iya, justru ketika masih hidup itu jadikanlah itulah pintu-pintu surga, ya. Dan insyaallah air bambu Habibur Rahman, makanya kasih nama Habibur Rahman, ya. Habibur Rahman itu Habib cinta, ya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Dan ternyata hasil penelitian Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water, Hikmah Air dalam Olah Jiwa, air itu ternyata bisa merespon kata dan ditempel dengan kata-kata yang terbaik. Di antaranya yang paling disenangi oleh air, ini hasil ilmiah, ya. Anda bisa baca bukunya The True Power of Water, Hikmah Air dalam Olah Jiwa. Ternyata air yang paling disenangi itu kata cinta. Nah, Habib itu cinta, ya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Dan yang disenangi oleh air, kata Dr. Masaru Emoto, adalah kata terima kasih. Cuman pakai bahasa Jepang, ya, kan orang Jepang. Nah, kalau saya pakai bahasa Arab, ya. Arab-Arab. Nah, Habibur Rahman itu kekasih Allah. Bisa jadi seperti itu. Jadi harapannya, ya, siapapun yang meminumnya, mudah-mudahan jadi kekasih-kekasih Allah. Yang menyiarkannya, radionya, agen-agennya, siapapun yang terlibat, ya, dengan air bambu, mudah menjadi kekasih Allah. Dan ternyata ulama Ibnu Katsir menyampaikan bahwa rizki yang paling tamamu rizki, itu rizki yang paling sempurna. Kalau tadi sehat dan umur itu adalah rizki yang paling tinggi, ya, harta itu adalah rizki yang paling rendah. Ternyata kesempurnaan rizki yang paling, tidak ada yang lebih, itu adalah mardotillah, ridho Allah. Nah, Habibur Rahman itu mardotillah. Orang yang sudah jadi kekasih itu insya Allah Allah ridho, kita pun ridho. Rodiyatam mardiyah udhuli fi janna, ya yatuan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki rodiyatam mardiyah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, marilah masuk ke dalam hamba-hambaku, fadhuli fi ibadi wadhuli jannati, ayo masuk ke dalam surgaku, kan. Mudah-mudahannya itu satu harapan, satu doa, ya, siapapun. Tapi air bambu juga bisa diminum oleh siapapun, ya, yang muslim, non muslim, ya, termasuk juga binatang yang lagi sakit gitu, ya, dikasih air bambu boleh. Iya kan, sama hewan juga makhluk hidup, ya. Muyung misalkan burungnya lagi sakit, nggak mau bersuara, nggak mau bernyanyi, kasih aja air bambu minumnya. Itu banyak sekali kejadian, ya. Kang Adang waktu itu dia punya burung, burungnya mahal banget. Dia udah nggak mau terbang, muyung, tau muyung, diem aja nggak mau terbang. Oh, ini sakitnya udah lumayan agak keras nih. Nah, sama pemiliknya, ini nazarnya, kalau burung ini hidup, ya Allah, nanti bisa terbang, akan saya lepaskan. Dia kasih air bambu, ditetesin ke mulutnya, subhanallah, dengan izin Allah sembuh dan dia terbangkan. Masya Allah. Jadi itulah hablu minallah, hablu minannas, rahmatan lil alamin. Jadi sekali lagi, nih, air bambu Habibur Rahman ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini bukan kebetulan, tapi ini sudah takdir Allah, ya. Sebelum kita lahir, sebelum kita ada di muka bumi ini, wah, nanti ada datang nih, ada air bambu Habibur Rahman, ya. Ada penyiarnya, ya, ada Bunda Maya, ya, sama ada bambu gitu kan. Masya Allah, ini akan disebarkan, dan disebarkan bahwa inilah salah satu kemabesaran Allah. Jadi bukan kehebatan air bambu, tapi kemabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan pemilik sembuh itu siapa? Allah. Air bambu dari siapa? Dari Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah, gitu, ya. Makanya ada yang sembuhnya cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Tapi dikatakan lambat itu dibanding dengan dia sebelumnya yang sudah puluhan tahun, ya, cepat lah. Kayak kemarin

0: itu ada Pak Suyono itu asma dari sejak SD sampai usia 63. Makan obat asma. Kebayang nggak lebih dari 50 tahun konsumsi obat?
1: Oh,
0: bismillah minum air bambu satu minggu sehat dan tidak makan lagi obat kimia ya.
1: Oh,
0: alhamdulillah.
1: Dan kalsiar itu ya yang bertahun-tahun aja insya Allah bisa dibantu.
0: Insya Allah.
1: Ya.
0: Nah ini ada salah satu testimoni ya yang baru juga ini belum diputar di sini, yang beliau itu penyakitnya ibunya itu batuknya nggak berhenti, kemudian lambungnya udah parah. Kalau lambung udah parah kan makan salah, nggak makan salah, nggak enak, udah kesiksa hidup ini ya. Nah ini subhanallah anaknya yang soleha itu peka gitu ya. Jangan sampai membiarkan ibu kesayangan itu menangis kesakitan, dibiarkan begitu lama gitu kan. Nah ini kita dengarkan testimoninya. Ya ini lambung juga batuknya nggak berhenti. Batuknya parah banget. Masya dan Allah. Hitungan detik berhenti.
2: Allah Akbar.
0: Dan nggak keluar lagi, nggak batuk-batuk lagi.
2: Masya Allah.
0: Kita dengarkan ya.
2: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkap?
4: Nama saya Neng Yani, usia 34 tahun, alamat Rolumbu.
3: RT?
4: RT 6 RW 1.
3: Makasih ya.
4: Bekasi
3: ya.
4: Timur.
3: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa teh?
4: Emak.
3: Emak siapa namanya?
4: Saya, Mas Sony.
3: Oh, ya, usianya emak?
4: Usianya
3: 60-an. Keluhannya apa sebelumnya?
4: Keluhannya dia lambung sama batuk.
3: Iya, rasanya seperti apa lambung?
4: Lambung itu dia udah sesak napas. Bahkan udah bolak-balik rumah sakit, ya terasa lagi.
3: Nah, setelah minum air bambu gimana lambungnya?
4: Iya, itu adem. Jadi itu enakan lah.
3: Alhamdulillah ya, enak sembuh ya. Terus iya. Batuknya gimana?
4: Batuknya baru sekali minum, berapa detik langsung udah hilang gitu.
3: Udah berhenti. Hitungan detik ya batuknya. Itu lagi gogoynya lagi banget-bangetnya kayaknya ya.
4: Iya,
3: dari sana enggak batuk-batuk lagi ya?
4: Saya kalau untuk saat ini belum nanya lagi ke Mas.
3: Iya, ya. Tapi alhamdulillah ya, batuk sama lambung ya.
4: Iya.
3: Ya terima kasih. Saya doakan buat emaknya semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah wadah warohmah. Juga nih buat putrinya ya, Neng Yani juga keluarganya semoga sehat selalu.
4: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
3: Maaf, kemarin baru berapa bok?
4: Baru beli satu.
3: Baru satu bok ya?
4: Itu bisa minta.
3: Terima kasih ya Teh.
0: Ya subhanallah.
2: Satu bok.
0: Ya.
2: Masya Allah.
0: Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, la syifa illa syifauka. Baru satu
2: box.
0: Satu box ya.
2: Masya Allah.
0: Masya Allah, satu box yang berkah, bermanfaat.
2: Iya.
0: Insya Allah itu orang yang sakit, dia berikhtiar, itu pengugur dosa.
2: Betul
0: ya,
2: banget.
0: Menjadi pahala berlimpah. Bahkan ada orang dalam hadis itu, dia sudah masuk surga, dan surganya paling atas. Surga yang paling atas kan Firdaus.
2: Masya Allah.
0: Dia itu pengen balik lagi ke dunia.
2: Ngapain?
0: Katanya dia merasakan nikmat itu karena waktu itu diuji oleh Allah, sakit. Dan dia sabar. Sabar itu ikhtiar. Jadi kalau sabar itu bukan diem-diem baik gitu ya.
2: Oh, iya.
0: Ada lalat lewat, caplok-caplok, kicep-kicep, bukan. Itu bukan sabar.
2: Kodok
0: ya.
2: Itu mah.
0: Itu namanya putus asa ya.
2: Iya, iya.
0: Nah, abima pasrah dan enggak ada ikhtiar. Ikhtiar itu adalah dia berusaha. Kan tawakal itu dia berdoa dulu, kemudian bismillah, kemudian berikhtiar. Hasilnya serahkan kepada Allah. Ya. Makanya Allah itu innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal. Ahli tawakal itu yang berusaha. Nah, walaupun hasilnya ya serahin sama Allah.
2: Betul.
0: Gitu ya. Sembuh tidak itu hak Allah.
2: Betul.
0: Dan ini alhamdulillah testimoni-testimoni itu tidak ada dilebihkan, tidak ada dikurangi. Kita spontan aja langsung alamatnya silakan. Ya ini sebarkan, bukan kehebatan air bambu tapi kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kan kita diperintah untuk bersyariat ya. Syariat ini air bambu Habibur Rahman, beli satu box, subhanallah, ibunya itu lambungnya sembuh gitu kan, sampai sesek katanya si lambungnya itu ya. Bahkan alhamdulillah tadi batuknya enggak berhenti-berhenti udah lama. Dalam hitungan detik enggak berhenti sampai ya enggak bisa tidur lah ya. Minum sebotol, hitungan detik berhenti, dan alhamdulillah gak kambuh lagi.
2: Itu artinya air bambu betul-betul diridhoi Allah.
0: Alhamdulillah, amin. Allah ya rabbal alamin. Makanya insya Allah ya, Neng saya apa?
2: Siapa?
0: Neng-neng dan akang-akang.
2: Neng apa? Manis abang saya.
0: Neng manis abang saya.
2: Sampai lupa.
0: Neng manis abang saya. Nah, harus sayang sama emaknya, harus iya, sayang sama
2: karena ibu itu adalah surga.
0: Betul, iya kan? Kan surga itu ada di bawah telapak
2: kaki. Nah, ya.
0: Bukan berarti lihat kakinya. Lihat.
2: Eh, coba aku mau buka.
0: Bukan itu maksudnya ya. Kalau dibuka ya rombehun gitu ya. Tapi itulah bahwa kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua dengan cara berbuat baik, itulah surga, pintu yang akan membukakan kita masuk ke dalam surga. Jadi sekali lagi ini buat semua ya, Neng Manis, Abang Sayang ya. Sok niatkanlah karena Allah, kita kasihkan air bambu buat orang tua kita ya, agar mereka bahagia dan itu menjadi pintu-pintu surga buat kita. Dan kita pun yang sehat, jangan mentang-mentang oh saya masih ABG gitu ya, saya sehat nggak ada keluhan, oh makan seenaknya, minum segala diminum gitu kan, olahraga enggak, begadang terus gitu kan. Nah, itu jangan disangka, justru itu menjadi pola hidup yang enggak benar dan itu menjadi bom waktu. Air bambu itu menjadi penjagaan, pencegahan supaya tidak terjadi sakit. Nah, itulah ikhtiar yang terbaik. Dan Allah suka kepada orang yang sehat, gitu kan? Al-mu'minun qawiyyu khairun wa habiyallahu minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, kuat fisiknya, pesaknya, pasutnya, imannya gitu ya. Itu lebih Allah sukai dan itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Lemah itu ya banyak penyakit misalkannya, terus sekali jalan langsung masuk angin gitu karena tidak olahraga gitu kan. Minuman sembarangan. Nah, sekarang ganti minumnya dengan minuman yang oksigen tinggi, yaitu air bambu Habibur Rahman.
2: Oh, oksigennya tinggi ya?
0: Tinggi. Kenapa disebut oksigen tinggi? Karena dia tumbuhnya satu di ketinggian hampir 1200 sampai 2000 dpl di atas permukaan laut. Kemudian tanahnya sudah unsur haranya bagus gitu ya. Ia diserap dari bawah naik ke atas. Itu oksigen itu dia dari bawah naik ke atas sehingga dengan sekuat tenaga. Nah, ini oksigen. Ruas yang ke satu diisi, kedua diisi, ketiga diisi, empat diisi, lima diisi terus sampai ke 20 diisi. Nah, itu ketika diminumkan si air bambu itu karena oksigen dia mengikat radikal bebas. Artinya darah kotor tersumbat enggak lancar ya, itu menjadi lancar.
2: Oh ya Allah.
0: Fungsi organ tubuh menjadi lebih baik lagi dan kata dokter Hiromisinya ya, guru besar Fakultas Kedokteran Albert Einstein di Amerika Serikat, bahwa dalam bukunya The Miracle of Enzyme, bahwa tubuh itu memiliki 5000 enzim pangkal, artinya tentara-tentara tubuh. Ketika kita berikan asupan yang baik, yang positif, terutama air yang berkualitas, itu si tentara-tentara tubuh itu akan bekerja lebih maksimal. Jadi kalau sekarang tentara-tentara tubuh kata Pak Prabowo itu menteri keamanan misalkan harus kuat ya. Tambah apa pesawat misalkannya. Lautnya harus kuat, udara harus kuat, darat harus kuat gitu ya, dengan canggih-canggih berbagai macam misalkan alat tempurnya, skill dan sebagainya. Maka itu akan makin sehat negara ini dan tentunya juga kita, tubuh kita ini akan bekerja lebih baik. Ini ada penyakit langsung ditahan, tahan-tahan. Ini saya rasakan alhamdulillah saya lebih dari 20 tahun bersama air bambu. Alhamdulillah enggak pernah namanya diopname, ini tahadus binikmah ya, bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Karena ya minum air bambu itu pencegahan walaupun kita enggak sakit. Bahkan waktu itu saya pernah lagi keluar kota, duh enggak enak badan. Sama teman tuh udah di ini mah kayaknya masuk angin dikerokin ya. Memang merah banget, merah itu sampai merah ati gitu ya. Nah, saya hampir enggak pernah itu pakai dikerokin. Emang sih agak ringan, saya bilang. Besoknya sore mandi biasa. Harusnya kan udah dikorokin nggak boleh mandi ya. Iya, karena kan pori-porinya udah keluar gitu kan. Pori-porinya membesar. Saya mandi sore biasa. Besoknya sudah mobil-mobilan, motor-motoran udah aktivitas. Itu yang ngerokin saya. Setelah habis dari luar kota, besok lusa itu sakit. Setelah ngerokin saya dan selama 2 minggu lebih dia panas tiris, batuk. Jadi si penyakit itu merentep pak, kayaknya gitu ya. Saya bilang ya saya mau sakit jadi nggak jadi gitu ya. Saya minum air bambu karena memang ya namanya manusia ya. Alhamdulillah. Oh berarti dia daya tahan tubuhnya nggak bagus gitu ya. Nah kalau bagus mah insya Allah mau sakit juga nggak lama. Kalaupun mau sakit lebih kuat daya tahan tubuhnya nggak jadi sakitnya. Jadi sekali lagi nih air bambu ini insya Allah Allah turunkan ke muka bumi ini untuk kita semua ya, untuk makhluk Allah siapapun ya, rahmatan lil alamin. Yang penting kita tidak fokus ke air bambunya tapi fokus ke Allah Subhanahu wa taala ya, berdoa dulu wa iza maritu fawa yasmin, maka dialah Allah yang Maha menyembuhkan ketika aku sakit gitu ya, dan meminta kesembuhan sembuh yang paripurna gitu kan. Kita enggak bisa pakai bahasa Arab, dibaca juga malas bacanya, ya udah dalam hati Allah Maha tahu kok gitu ya. Ya Allah sembuhkan, sehatkan ya Allah, saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Ini istilahnya sakit ini memang dosa saya. Itu kan istighfar. Dosa saya ya Allah, pola hidup saya nggak benar, makanan juga nggak benar gitu ya, pikiran nggak benar, selalu SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, kan itu 70% itu kan penyakit itu dari pikiran, pikiran yang selalu negatif.
1: Betul.
0: Orang sehat daya tahannya kuat karena selalu positif ya, ketika duit nggak punya gitu kan.
1: Bisa positif.
0: Ya Allah, saya gak punya uang 300 triliun ya Allah. Tapi saya sehat ya Allah. Coba saya pilih ya, kalau Mbak Maya nih mau tidur di ruangan yang full AC, ada keranjang itu, ada empuk kasur busa, kemudian juga kasurnya empuk, kemudian AC, ada TV, ada kulkas ya, tapi pakai selang.
1: Ayam enggak lah.
0: Nah, mending keneh tidur di kontrakan, enggak apa-apa kecil, samak ya. Samak barolong gitu ya. Itu lebih baik dari buat saya daripada serba mewah tapi adanya di rumah sakit gitu.
1: Makanya pakai selang.
0: Iya. Makanya kita bersyukur nih yang lagi ngontrak ya, yang belum dibayar-bayar juga. Bersyukur, fokusnya itu. Kalau kita bersyukur, kita happy, pikirannya akan jernih, dia akan membuka otak dan tenaganya akan fokus bagaimana mencari solusi sambil berdoa. Berarti harus tangannya jangan pernah berhenti, harus bergerak, harus amal soleh.
1: Yes.
0: Matanya harus amal soleh, kaki semuanya jangan kerstres diam, ya tambah penyakitnya.
1: Iya.
0: Kontrakan nggak kebayar, gitu kan penyakitnya nambah. Makanya betul, makanya fokus syukur. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, berterima kasih selalu kepadaku, la azidannakum, aku akan tambah nikmatku. Gitu ya. Sok. Insyaallah sekali lagi nih Erba Muhabir Rumah ini tidak hanya kita berusaha ya ngajak sama-sama sehat badaniahnya saja, sehat lahirnya saja gitu ya. Tapi sehat juga imaniahnya kita. Syukurnya jalan, sabarnya jalan, qanaahnya jalan. Jadi ajaban di amrul mukmin, sesungguh ajaib orang mukmin itu ya. Ida asobhatu sarra, apabila dia timpakan kepada dia itu satu kebahagiaan. Misalkan ya Mbak Maya dikasih sama Allah ini Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, jet pribadi, helikopter ya. Misal ya, rumahnya cuma 5000 meter tapi halamannya Bo ada 50 hektar ya, ada mini zoo, mini golf ya, dan mini yang lain. Misal gitu ya. Nah, kita bersyukur. Falahu khairun lah, itu kebaikan, pahala. Kayak Nabi Sulaiman kan berlimpah hartanya, dia bersyukur gitu kan. Ini adalah ujian dari Allah, apakah am ashkur an akfur, apakah aku syukur atau aku kufur gitu kan. Tapi apabila ditimpakan satu musibah, when asobatu dur, apabila ditimpakan suatu musibah, sesuatu musibah itu yang tidak enak, sakit, nggak punya uang gitu ya, terus apa, difitnah gitu ya dan sebagainya, dia itu sabar, dia sabar. Fakana karena itu juga sama kebaikan. Jadi kita mah mau apapun yang Allah ujikan kepada kita, kita syukur dan sabar dan qanaah ya. Makanya insya Allah Habibur Rahman itu jadi satu harapan dan doa. Kan amin Allah ya Rabbal. Karena kalau sudah jadi kekasih Allah, Nabiullah, para sahabat itu sudah jadi kekasih Allah, coba hidupnya tenang. Udah tenang, urusan dunia tuh udah.
1: Iya.
0: Udah lewat. Carilah akhiratmu, dunia akan mengikutimu. Iya, ya. Betul. Jadi kita ingin sehat, ingin sembuh, kita beramal soleh, apapun yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tidak lain karena illa liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah, amal soleh, mengharap ridho Allah. Ya. Ya, minum air bambu, mengharap ridho Allah.
1: Iya.
0: Minum terus ngasihin sama orang tua, mengharap ridho Allah. Betul. Ya. Kita mensiarkan kepada siapapun nih ya, buat Neng Manis Abang Sayang, ini juga semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Sekali lagi nih, yang ingin mendapatkan air bambu silakan langsung datang ya ke Radio CBB, Jalan Haji Peeng nomor
2: ya, di Jalan Haji Peeng 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Sekali lagi, di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Namun jika Neng Manis Abang Sayang sedang kausian, aduh aku gak bisa datang, aku jauh dan aku gak sempat misalnya, tinggal telepon aja di customer service kita, kita bisa kirim ke rumah Neng Manis Abang Sayang, bayar di rumah atau sim COD ya. Nanti Neng Manis Abang Sayang tinggal telepon atau WA aja ke customer service kita di 0812 8100 9518, 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100-9518. Tapi ingat, tidak hanya air bambu yang ada, tapi ada juga tetes mata atau tesma. Begitu kan Kang Adam?
0: Iya, betul.
2: Itu juga bagus dan banyak banget yang terbantu.
0: Betul. Jadi kalau air bambu Habibur Rahman itu dari bambu Nastus elegantissimus hashot. Jangan diulang ya, berat.
2: Susah saya.
0: Nah, kalau tesma itu dari bambu Dinocloas candens ya. Ini sama-sama di hutan pedalaman, cuman beda hutan, beda petani ya. Nah, ini juga dua-duanya resep orang tua dulu.
2: Oh gitu.
0: Ya, resep buhun gitu ya. Udah lama. Nah, kalau
2: karuhun.
0: Iya, karuhun ya. Kalau tesma ini diambil dari dagingnya. Kalau air bambu Habibur di dalam rongga-rongganya ada airnya. Nah, ini dari dagingnya diambil tes, makanya tesma, tetesan untuk mata ya. Nah, ini diambil ya dari hutan dan memang sangat susah untuk dapatannya dan kalaupun dapat cuma sedikit. Makanya satu botol itu yang berapa 10 ml itu 150 ribu ya, tapi manfaatnya luar biasa. Dan ternyata manfaatnya ini bukan hanya untuk mata saja ya, mata itu termasuk untuk katarak, glaukoma sudah ada testimoni ya, kemudian juga minus, silindris, pokoknya segala macam dengan mata. Termasuk yang kita sehat, kan tiap hari pakai motor ya?
2: Iya.
0: Mbak Maya pakai motor atau pakai helikopter? Pasti pakai motor ya. Kalau helikopter nanti kasihan nih tetangga-tetangga akan berterbangan.
2: Bingung ya. Saya turunnya juga di mana gitu.
0: Iya. Artinya kita tiap hari pakai motor ya, karena pakai mobil juga macet. Nah, otomatis kan banyak debu ke mata kita.
2: Betul banget.
0: Mau tidur aja tetesin. Nanti bangun tidur ya, itu biasanya keluar kotorannya banyak. Jadi ini ngegurah mata. Ya, dan ini ngeperih ya. Nah, tinggal ditetes. Dan Masya Allah bukan hanya untuk tetes mata saja. Ternyata tetes kulit buat jerawat. Saya pernah nih ada jerawat di bawah hidung.
2: Bisa?
0: Ya. Itu ditetesin. Itu besoknya sudah alhamdulillah kering dan hilang si jerawat.
2: Masya Allah.
0: Saya juga kaget Masya Allah. Oh, ternyata ini juga buat kulit bagus. Terus juga saya punya cantengan ya. Bukan gantengan, cantengan.
2: Terlalu ganteng jadi ya, cantengan.
0: Ya, saya sudah ganteng ya dari sananya. Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ya Allah. Itu tangan yang sebelah kiri jari manis. Jari manisnya semuanya manis. Ini samping kelingking ya. Nah, itu bernanah ya.
2: Oh
0: ya.
2: Gitu.
0: Udah 2 minggu gak bengkak. Sampai ke hitam-hitamin. Nah, itu saya tetesin 3 tetes. Masya Allah, subuhnya itu sudah hilang 100% dan sembuh. Alhamdulillah. Nanahnya hilang.
2: Tesma?
0: Tesma itu. Kemudian kakinya juga pernah cantengan yang sebelah kanan jempol ya. Karena si kukunya itu kan nempel, nyecep gitu ya. Akhirnya bernanah, kotor. Nah, Masya Allah, saya juga tetesin sambil berdoa sama Allah. Subuhnya sudah hilang 100%. Makanya nih, Neng Manis, Abang Sayang yang punya keluhan aneh-aneh nih ya. Kayak cantengan kan aneh ya. Nah, mau nyari obatnya juga susah ya. Pakai tesma aja, tetesin mau 3 tetes. Tapi syaratnya berdoa. Itu doa itu kenapa sih Kang Adang? Karena itu ibadah ya. Biar dapat pahala surga dan sembuhnya juga dapat mudah-mudahan. Nah, ini ada seorang anak yang dia sayang sama bapaknya. Jadi bapaknya itu usianya 80 tahun ya. 8 bulan gak bisa ngelihat karena ada ini katarak ya.
2: Kayak sabut-sabut gitu ya.
0: Gitu. Jadi gak bisa ngelihat jauh-jauh. Ketika itu dia pengen lihat lagi. Dengarlah tesma. Waktu itu ditetesin pagi 3 tetes kiri kanan, siang 3 tetes kiri kanan, kemudian sorenya malamnya 3 tetes kiri kanan. Subhanallah, hari ketiga itu keluar kayak sisik ikan dan alhamdulillah bisa ngelihat lagi.
2: Masya Allah.
0: Alhamdulillah jelas katanya ya. Nah, kita dengarkan testimoninya ya.
2: Bagus nih.
0: Ini alamatnya juga boleh dicatat supaya menjadi inspirasi ya, jadi ilmu buat kita.
2: Yuk, sama-sama kita dengarkan.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bisa perkenalkan nama Ibu, usia dan alamat lengkapnya?
6: Nama saya Bu Suaslamia, biasa dipanggil Bu Aas. Alamat Jalan Rawakuning, RT 6 RW 16 Gang Lurah Rawakuning. Ya. Umurnya 43 tahun.
5: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa?
6: Bapak saya.
5: Ya, namanya?
6: Bapak Mujid.
5: Usia?
6: Usianya kurang lebih itu sekitar 80-an.
5: Ya, itu keluhannya apa, Bu?
6: Dia itu punya keluhan di mata. Jadi itu matanya tuh kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Terus kalau ngeliat orang jauh, samar-samar gitu.
5: Nah, setelah nyoba ini ya, waktu itu apa, satu herba tesma ya?
6: Iya, tetes mata, iya.
5: Nah, itu gimana, Bu, dicoba?
6: Alhamdulillah, benar-benar ajaib. Alhamdulillah banget, alhamdulillah, Alhamdulillah. Iya, bekas izin Allah.
5: Itu gimana?
6: Jadi pas begitu pulang saya tetesin bapak saya 3 kali. Okay. Udah, terus saya bilang, Pak, abis ditetesin nanti kata Pak Ustadznya keluar kotoran. Mm-hmm. Nah, terus ya udah, itu makanya kapan? Saya bilang 3 kali bisa pagi, siang, malam. Begitu dah, itu udah saya ikutin. Nah, pas hari keduanya ditetesin lagi, saya ngomong, Pak, gimana rasanya matanya, udah enakan? Alhamdulillah, kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, lu mau apa gitu kan, dia mungkin punya omongan apa gimana gitu, karena sakitnya udah lama, udah 8 bulanan pengen matanya kayak dulu lagi bisa ngeliat gitu, sampai dia najar lu pengen apa gitu. Terus hari ketiganya kalau gak salah tuh dia tetesin lagi, keluar kayak sisik ikan dari matanya itu, Pak. Itu apa itu, saya juga agak ngerti, ibu saya ngomong, kata dia, As, tadi bapak lu gua obatin, nah terus kayak sisik ikan keluar dari mata, itu apaan? Ya saya bilang mungkin itu kotorannya keluar semua, apa penyakitnya udah kabur, saya bilang gitu kan. Iya, makanya ini sekarang saya mau balik lagi mau beli buat diminum, biar benar-benar bapak saya penglihatannya jelas banget gitu.
5: Ya, itu ini, setelah keluar sisiknya ya di mata itu kayak sisik itu, gimana bedanya?
6: Udah kelihatan sekarang udah enakan, nggak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah, makanya saya alhamdulillah banget sampai bapak saya punya najar, lu pengen apa gitu, mungkin karena saya yang
5: hadiah mungkin ya.
6: Ah benar, saya mau dikasih hadiah, saya bilang ntar dud kalau nut matanya udah jelas
5: 100%
6: banget
5: ya.
6: Baru deh saya pengen apa, saya gituin.
5: Alhamdulillah, ini dengan izin Allah ya, kemarin nyoba herba tesma ini belum seminggu ya sudah perubahannya luar biasa, sudah bagus, dan inilah kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga bapaknya juga ibu ya semuanya diberikan kemudahan, kesehatan, lindungan Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, itu dia tadi ya, testimoni yang betul-betul nyata ya.
0: Ya, jadi tiada kata yang harus saya sampaikan kecuali kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la syifa illa syifauka. Inilah salah satu kasih sayang Allah, salah satu Allah yang Maha menyembuhkan. Allah membuktikan langsung.
2: Iya.
0: Kalau secara logika enggak mungkin lah. Itu kan air tesma ini bisa keluar kayak sisik ikan gitu ya.
2: Iya.
0: Sampai bisa ngeliat lagi selama 8 bulan gak bisa ngeliat. Masya Allah, itu semuanya kehendak Allah. Jadi buat semuanya ya, Neng Manis, Abang Sayang, jangan pernah berputus asa, jangan pernah berhenti untuk berikhtiar dan berdoa. Ini alhamdulillah ya, Allah sediain likuli dawaun, likuli da'in dawaun. Setiap penyakit itu kata Allah itu sudah ada penawarnya di muka bumi ini.
2: Iya.
0: Gitu kan? Nah, inilah salah satu penawarnya, mudah-mudahan jodoh cocok ya. Amin. Buat semuanya yang kita sehat ya, itu kan lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Betul
0: ya.
2: Banget.
0: Jadi tiap pulang dari kerjaan ya, nah tetesin gitu kiri kanan. Itu enak banget. Jadi si sarap-sarap yang capek lah itu menjadi ringan lagi. Karena kan si tesma ini kan sama, itu oksigen gitu ya.
2: Iya.
0: Jadi darah kotor tersumbatnya lancar di sarap-sarap mata itu kembali jadi relax lagi, lancar lagi gitu ya. Apalagi kan tiap hari kita bermain dengan komputer, dengan laptop, dengan handphone gitu kan. Itu nggak bisa berhenti nih dari gadget itu ya.
2: Iya.
0: Nah, makanya bukan 4 sehat 5 sempurna,
2: tapi
0: tambah plus kuota. Karena kan ada orang yang mau piknik nih liburan. Oh, tempatnya indah, mewah gitu. Wah, seger. Pasti tanya ada wifi-nya nggak? Nggak ada, langsung stres.
2: Jadi,
0: jadi kesana itu bukan mau piknik, mau main HP ya.
2: Iya.
0: Nah, artinya, nah kita kan tiap hari itu kan dari HP itu ada radiasi.
2: Yes.
0: Gitu kan. Membuat pusing, capek, lelah gitu kan. Nah, ini tesma insya Allah menjadi salah satu solusi ya. Dengan cara alami ini juga gitu kan. Resep orang tua dulu dari bambu dinoculus candens gitu ya. Bambu cangkoreh gitu kan. Ditetesin gitu ya. Itu juga bahasa Kirata sebenarnya ya. Ditetesin gitu kan. Dan itu segernya luar biasa. Yuk kita dengan cara alami. Jadi ini gak ada efek samping. Bayi pun boleh pakai tetes ini.
2: Bisa.
0: Oh, bisa gitu ya. Buat nenek-nenek, kakek juga bisa.
2: Sealami
0: ya.
2: Itu.
0: Boleh gitu ya, silahkan. Dan ini aman. Bukan hanya untuk mata saja, tapi kulit pun bisa gitu ya. Gitu. Jadi, kalau ada masalah di dalam tubuh ya, seperti tadi mungkin ada lambung, ada paru-paru, rupa-rupa lah gitu ya, ada jantung, kolesterol, udah sesak napas, mikir vertigo, kanker rahim, miom, pokoknya segala macam, lebih dari 40 macam penyakit. Nah, bismillah ya, air bambu Habiburrahman diminum. Kemudian urusan mata dan kecantikan atau kegantengan, nah, laki-laki juga harus ganteng dong ya.
2: Laki-laki memang pada dasarnya ganteng, perempuan cantik ya.
0: Nah, ini bisa ya buat dikompresin ke muka biar ya biar lebih mulus, lebih bagus ya. Kalau jerawat tetesin gitu kan. Cantengan tetesin atau yang sobek luka kecelakaan tetesin aja. Itu cepat keringnya dan cepat berhenti si pendarahannya atau lukanya gitu ya. Jadi sekali lagi bagi Anda yang ingin dapat herbate Esma, itu harganya juga sama ya, 150.000. Air bambu Habiburrahman juga 150.000 ya. Ini sebenarnya murah banget ya dibandingkan dengan resiko nyawa ya, turun naik gunung ke hutan ya, masih
2: itu
0: hewan.
2: Hutan, ya?
0: Ya hutan pedalaman sama gitu kan. Kan tiap hari kalau ke hutan bingung juga kan, susah ya.
2: Mana bisa disana, saya?
0: Iya, enggak ada kan, online juga enggak ada yang ke sana ya. Harus pakai helikopter, nyawa helikopter berapa
2: nah,
0: ya?
2: Itu dia.
0: Terus turun, udah turun itu kan belum ketemu meong ya. Sekarang ada kucing hitam
2: katanya ya. Gede mulai, ya kan?
0: Ada ular. Terus Google Map-nya enggak muncul katanya. Maaf tidak ada wifi di sini gitu.
2: SOS kemana gitu ya.
0: Jadi nah, kita tinggal langsung datang aja ya. Saya aja dari Bandung tinggal klik aja Radio CBB langsung keluar. Oh, jangan ke sini macet, ke sini gitu kan. Pokoknya gampang lah, tinggal datang ke sini ke Radio CBB. Di mana ini?
2: Radio kita ada di Jalan Haji PN nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Jadi di daerah Kebon Jeruk atau Rawabelong gitu kan. Yang mana Sabang Seng bisa datang ke sini. Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya. Sekali lagi, alamatnya di Jalan Haji PN nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Nah, kembali jika Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Sian mau bertanya-tanya, mau berkonsultasi dahulu, atau aku jauh, aku minta dikirimin aja, bisa sok ya, nanti bisa COD, bayar di rumah, barang sampai baru dibayar. Langsung aja telepon ke customer service di 0812 8100 9518. Ya, 0812 8100 9518. Sekali lagi 0812 8100 9518. Kang Adang teringat ya, informasi saya dari pelanggan, salah satu pelanggan. Jadi awalnya dia pakai coba satu ya.
0: Satu apa?
2: Satu botol.
0: Oh, botol apa? Tesma atau?
2: Tesma.
0: Oh,
2: ini
0: iya,
2: kita bicara Tesma kan.
0: Siap.
2: Nah, awalnya dia pakai satu botol. Dia bilang agak terang. Ketika botol kedua dia pakai, dia langsung telepon saya. Dia suruhan, dia orang tua ya, udah lansia. Dia suruhan anaknya, cucunya, nenek mau ngobrol, katanya mau telepon, mau ngomong sama mbak, bisa. Akhirnya saya yang telepon balik, karena kan waktu itu WA. Dia bilang terima kasih ya Neng. Kenapa? Saya baru tahu loh, kalau pohon di depan rumah saya itu ada warna kuningnya, yang di sebelah sini ada warna merahnya. Tadinya semuanya itu putih.
0: Allahu Akbar.
2: Gitu.
0: Berarti buta warna.
2: Buta warna. Allah. Tapi tadinya enggak. Tadinya enggak, nah, tapi mungkin
0: tadi,
2: karena usia,
0: normal.
2: Ya, karena
0: terus
2: usia
0: berubah jadi buta warna. Sekarang normal lagi, bisa kelihatan lagi
2: terus
0: warna-warna.
2: Iya, terus itu katanya tikar ini ada warna kuning-kuning, ada merahnya, ada birunya. Saya baru lihat, Neng. Terima kasih banyak ya, Neng ya, katanya gitu.
0: Masya Allah, ya.
2: Jadi dia walaupun udah ngeliat, tapi dia tetap maintenance, tetap pakai.
0: Ya, ya. Jadi dia menormalkan saraf-saraf di dalam mata.
2: Makanya
0: ya. Dan ini secara alami ya, tidak
2: terjadi. Alhamdulillah.
0: Masya Allah, alhamdulillah ya. Senang banget dengernya ya. Makanya saya nggak pernah berhenti untuk menyampaikan gitu ya. Baligu ane walau ayah. Sampaikan oleh kalian walaupun hanya satu ayat.
2: Betul.
0: Ya. Kalau ayat Qurannya, Qurannya ya, itu kan tiap hari sama Mbak Maya one day one juice ya.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau saya ayat Kauniyah.
2: Nah, artinya
0: Tesma ini adalah ayat kaun, itu ayat ciptaan Allah.
2: Oh, Masya Allah.
0: Sama kan ada ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Dan air bambu termasuk herba Tesma juga itu salah satu ayat ciptaan Allah. Yang harus kita baligu, kita sampaikan. Ini ada manfaatnya, ini ada testimoninya. Apalagi barusan, oh Masya Allah ya, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini suntikan motivasi buat saya. Bahwa Dang, kamu jangan pernah berhenti untuk menyebarkan kebaikan. Gitu kan. Banyak orang yang bahagia ketika setelah menggunakan air bambu Habiburrahman, Tuhan atau helbatesma, karena ternyata kebahagiaan itu adalah ketika melihat orang bahagia.
2: Itulah betul banget sesungguhnya. Begitu dia mengambilkan informasi itu, Maya bahagia banget.
0: Bangetnya, Maya bahagia banget. Saya lebih bahagia banget, gitu ya. Saking bahagianya ya. Karena tak sedikit di Indonesia ini yang namanya bahagia itu ketika dia kaya raya, dia paling ini, sementara orang-orang miskin makin sengsara gitu kan, makin dihinakan, makin dipersulit ya. Kebanyakan sekarang saat ini ya, lebih baik mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri, sementara kepentingan masyarakat yang luas dia biarkan melarat gitu kan. Justru khairun nas anpun linnas, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak menebarkan kebaikan, manfaat gitu ya. Kehadiran kita itu lebih banyak madarat atau lebih banyak manfaat?
2: Iya.
0: Nah, kalau madarat, astagfirullah, istighfar dari sekarang ya. Kita rubah sikap kita ya. Bagaimana supaya kita bermanfaat, membahagiakan orang ya. Membahagiakan itu bisa segala macam, bisa memberikan misalkan Bu Maya nih punya uang 200 juta ngasih ke saya kan. Saya bahagia kan. Saya nggak punya uang, ya udah saya doakan ya semoga cepat lunas utangnya. Saya malah nggak punya uang, hanya punya doa. Siapa tahu kan doa yang dijabah dari Bu Maya kan, bukan dari saya kan. Nah, kan Bu Maya itu salehah gitu ya.
2: Insya Allah ya.
0: Nah,
2: Kang Adam, siap. Boleh dipotong sedikit?
0: Boleh, silakan.
2: Tapi Maya cuma mau mengingatkan untuk Neng Manis Abang Sayang yang menggunakan ini. Kan ibu itu baru dua botol, botol kedua bahkan belum habis. Itu udah kincong ya, udah enak. Ada juga yang baru 3-4 botol itu baru ngerasain. Jadi jangan berhenti hanya di satu atau dua botol. Karena kan permasalahan badan atau tubuh kita tuh berbeda-beda. Maksudnya kekuatannya antibodinya beda-beda. Jadi ada yang cepat, ada yang lama. Jadi kalau misalnya kok udah dua botol belum ada hasil, pelan-pelan.
0: Ini kan alami.
2: Kayak gitu.
0: Betul. Dan satu lagi yang saya tambahkan adalah bahwa ini adalah semuanya kehendak Allah. Jadi ada yang sangat cepat, ada yang super cepat.
2: Betul.
0: Itu kehendak Allah. Makanya di samping meneteskan, satu saya bilang tingkatkan kuantitinya. Kuantitinya misalkan pagi, siang, sore, 3 tetes kiri kanan. Atau kadang saya mau ibadah salat aja. Jadi sehari 5 kali boleh. Ini alami. Gitu kan, nggak apa-apa. Jadi tingkatkan kuantitinya. Yang kedua, tingkatkan kualitas keyakinan sama Allah. Berarti doanya harus lebih yakin. Misalkan ba'da tahajud, ba'da baca Quran, ba'da sholat, kan dia dijabah. Kan setelah kita istighfar, itu kan bersih doa. Ya, dosa-dosa kita, ketika kita bersih, insya Allah akan dijabah oleh Allah. Ya. Daripada misalkan kita berdoa terus maksiat dulu terus berdoa kan
2: berapa
0: kali ijabah kan. Ya kan misalkan begini, ngomongin kejelekan orang, si Anu ya, itu gibahnya lagi di pengajian lagi ya. Nah, itu lihat kerudungnya tuh, kenapa gitu, itu kerudungnya sama dengan hordeng rumah saya. Bahkan yang satu lagi tuh kayak taplak
2: meja di rumah saya,
0: kan udah dosa ya, terus ngedoa, ya Allah bahagia karena aku nggak bakal diterima.
2: Aduh, nah, capek maka, doang nih.
0: Iya, makanya yuk kita saling mengingatkan ya di sini gitu ya. Kenapa sih kok yang lain diijabah, saya nggak diijabah? Berarti introspeksi. Oh iya, dosa kita banyak banget. Gitu ya, saking banyaknya perbanyak istighfar. Rasulullah itu sehari 100 kali kata Aisyah. 70 sampai 100.
2: Berdoa?
0: Iya, beristighfar. Astagfirullah. Baru udah dimaksum. Umayya berapa? 3 kali ya.
2: Iya. Udah, padahal udah bakalan masuk surga tapi masih aja ya Rasul.
0: Makanya ini mengingatkan ke saya ya. Saya tadi dari rumah dari Bandung, alhamdulillah ya Allah istighfar aja terus. Enggak nyetel musik saya tadi. Alhamdulillah ini tahadus bi nikmah ya. Jadi mudah-mudahan mengingatkan kepada saya. Dari Bandung, dari Kopo sampai ke Karawang ya, istighfar enggak berhenti ya Allah karena saya banyak dosa. Dari Karawang sampai ke Jakarta saya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Itu aja. Kenapa? Ya karena kalimat-kalimat thayyibah itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Satu amal soleh yang dia itu berat sekali timbangannya ya, yang mudah-mudahan itu akan menjadikan ya apa ya pahala buat kita.
2: Amin.
0: Nah, amal kita mah banyak maksiatnya, banyak salah ya. Lihat HP aja kurunyung tegedi ulang udah keluar yang enggak benar-benar kan. Anak astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi ini yuk kita sama-sama ketika ada waktu kosong perbanyak istighfar, perbanyak tahmid, takbir gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua. Amin. Sehat lahiriahnya, sehat imannya, sehat batiniahnya. Dan sekali lagi nih, bismillah ya, Habibur Rahman yang hadir ya. pada kita ya, ini bukan, sekali lagi bukan kebetulan, tapi sudah takdir Allah. Namanya bukan air bambu dahsyat, bukan air bambu luar biasa, bukan air bambu super bingit maksudnya ya, tapi air bambu Habibur Rahman, air bambu yang betul-betul satu harapan kita semua menjadi kekasih-kekasih Allah. Sok bismillah ya, datang ke sini ke Radio CBB, Jalan Haji Peeng, nomor?
2: Nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta, iya, Barat.
0: Tinggal Google Meet langsung sini.
2: Betul.
0: Kalaupun nggak bisa, nah silahkan ke telepon.
2: Telepon di customer service kita, Kang Gadang. Makasih banyak buat hari ini ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Iya, insya Allah jauh-jauh dari Bandung bisa membantu Neng Manis Abang Sayang untuk sehat se-Indonesia.
0: Amin, Allah ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih banyak Tesmanya. Terima kasih sudah memperkenalkan Habibur Rahman air bambunya ke kita.
0: Insya Allah ya. Mudah-mudahan ini juga nanti menjadi salah satu, kan sekarang itu makanan bergizi ya. Nilainya harus anak-anak kita yang masih SD, lansia, kemudian ibu hamil kan dikasih apa, makan gratis ya. Nah ini mudah-mudahan ada air yang gratis, ada air bambu, biar tambah sehat kan.
2: Gratis.
0: Ya nanti kan disubsidi.
2: Amin.
0: Hanya ini mah kita ngobrol aja ya. Kan seluruh Indonesia, jadi saya ingat gitu.
2: Oh iya.
0: Oh ini nih badan gizi nasional.
2: Iya,
0: biar semuanya sehat.
2: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Makasih Kang Adang.
0: Sama-sama.
2: Iya, hati-hati di jalan kalau balik ke Bandung ya.
0: Terima kasih.
2: Jangan lupa balik lagi ke sini.
0: Insyaallah. Ya.
2: Bawa lagi informasi tentang kesehatan.
0: Amin, insyaallah.
2: Assalamualaikum Kang Adang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, Neng Manis Abang Sayang sejangkau sehat. Demikian bincang-bincang kesehatan kita bersama Kang Adang dari Habibur Rahman ya, yang menginformasikan tentang air bambunya dengan dapat memberi kesehatan untuk tubuh bagian dalam kita dan tesmanya untuk bagian panca indera kita, insya Allah bisa membantu masalah-masalah di kehidupan kita ya. Insya Allah semua sehat ya Neng Manis Abang Sayang. Yakinkan kalau kita semua bisa sehat Neng Manis Abang Sayang, karena kita tidak pernah terpikir tiba-tiba kita bisa aja jatuh sakit. Jadi kalau bisa sebelum sakit di maintenance aja, atau siapkan air bambu Habibur Rahman, siapkan tesnya di rumah Neng Manis Abang Sayang yang kau sihat ya. Jangan lupa untuk Neng Manis Abang Sayang yang ingin yang membutuhkannya ya, langsung aja datang ke Radio CBB. Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, di mana di Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Kami juga membuka COD ya, kita bisa antar ke seluruh Indonesia. Neng Manis Abang Sayang bisa bayar di rumah kalau barang sudah datang. Aku jauh, aku gak bisa datang, aku sibuk, kita antar sampai di pintu rumah Neng Manis Abang Sayang. Jadi silakan dicatat nomor customer service kita di 0812 8100 9518. Sekali lagi 0812 8100 9518, 0812 8100 9518. Saya Maya Hapsi pamit mundur, cium bolak-balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

Lewat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Cirayut di jam 10 lewat 6 menit waktu di Bilik Siar dengan judul lagunya Kecewa. Memang ya, Nemalis Abang saya Jakal Siar, orang kalau sudah dikecewain itu kayaknya males banget ngelihat orang itu ya. Misalkan ya, Nemalis Abang saya Jakal Siar nih, Bang Jerry sudah dikecewakan sama seseorang. Biasanya kalau Bang Jerry lebih baik diam dan juga Bang Jerry lebih baik menghindar dari orang tersebut. Karena males ya. Karena malesnya apa? Malesnya adalah kalau tiba-tiba nanti kecewain lagi. Dan Bang Jerry tuh paling males banget berjanji sama atau enggak orang itu berjanji lagi sama Bang Jerry ya. Karena takut dikecewain. Kecewa itu paling gak enak nih malesnya Bang Sayang sejak kau siar. Hai, selamat siang Bang Sukat. Apa kabar yang ada di Ciputat di Pansor ya? Jangan kemana-mana. Bang Jerry akan balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini. Tapi kita akan dengarkan dulu yuk. Iklan tetap digoyang pagi, say.

ibu-ibu yang tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000. Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
2: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CDB Radio.

0: ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset.

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen tuh Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

10 menit waktu di bilik siar. Neman Sabang Sayang sejengkau siar nih ya. Kalau Neman Sabang Sayang sejengkau siar mau cari teman ya, boleh lewat mana aja, tapi lihat-lihat dulu Neman Sabang Sayang sejengkau siar. Apalagi kalau misalnya temannya itu baru kenal dan kenalnya itu di sosial media, karena ini bahaya banget loh. Jadi Neman Sabang Sayang sejengkau siar, polisi menangkap komplotan pencuri sepeda motor yang beraksi di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku diketahui menggunakan modus perkenalan melalui media sosial untuk menjebak korban. Lalu

share buat teman lagi gitu loh, biar nanti buat jaga-jaga. Tapi kalau saran Bang Jerry mendingan jangan deh ya. Yang namanya kopdar ya, kopdar itu kopi darat atau ketemunya itu di luar, bukan di rumah gitu. Jadi harap berhati-hati ya, dimana sebang saya jaga siar. Memang sekarang ini banyak banget ya modus-modus ya untuk mencuri barang-barang. Jadi kita harus waspada, dan yang penting yakin. Seperti lagunya dari Darboy Gang, yang penting yakin tetap digoyang Pak Gisel.

0: Tika. Salim dulu boleh.
1: Sukses, seru, enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
3: Hai.
4: Hai. Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget.
5: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
3: Iya.
4: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
2: Nih manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

Indonesia, Carmilla di jam 10 lewat 46 menit waktu di balik siar. Untuk teman-teman sabang sayang sejangkau siar nih, hayo semangatnya. Mungkin hari ini ada yang baru berangkat kerja karena masuk ke siang. Oh bisa juga ya, siang jam berapa ya kalau jam segini? Maksudnya bisa jadi jam 12. Pokoknya harap berhati-hati aja, jangan lupa cek-cek lagi barang-barangnya yang masih ketinggalan ya. Jangan sampai kalau udah sampai kantor nih manusia bangsa Eja Kawasian tiba-tiba ketinggalan. Dan juga Bang Jerry mengucapin selamat bekerja nih untuk para pekerja-pekerja konveksi yang sekarang lagi mendengarkan Radio CBB. Digenjot terus ya, ditemenin sama lagu-lagu yang asik-asik ya. Enak kan lagunya, tenang aja. Pokoknya Bang Jerry

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa nih yang sekarang lagi badannya lemes ya? Mual, pegal-pegal, susah buang air besar. Udah gitu sakit perut, pusing. Dan juga mungkin ada yang turun bro. Ini mana sabang sayang sejangkau siar ya? Nah, bagus banget nih. Kalau ini mana sabang sayang sejangkau siar, langsung meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat, karena di sini Radio CBB menjual obat-obatan herbal seperti minyak gosok Aisa 88 Pro, jamu tetes Bio HSA Ma, dan juga ada Tesma, lalu juga ada air bambu Habibur Rahman. Jadi tunggu apa lagi nih mana sabang sayang sejak kau siar, langsung aja diborong ya. Bisa datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Atau kalau nih mana sabang sayang sejak kau siar nih pengen tahu dulu, pengen nanya dulu, bisa ya di 0895 2054. Nanti ada penyiar-penyiar Radio CBB yang menginfokan. Dan kalau misalnya mau diantarin sama penyiar Radio CBB juga boleh, sama Bang Jerry boleh, Bang Revan, Bang Arya ya, Neng Mentari ataupun Neng Salwah. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat.

0: pas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
1: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it.

Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari ke Benjeruk Jakarta Barat 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Nih manis abang sayang sejak awal siar. Jangan lupa nih Bang Jerry selalu ingatkan, setiap hari Jumat ada yang namanya TLC tanggal lagu CBB, di mana nih manis abang sayang sejak awal siar 5 lagu terbaik pilihan nih manis abang sayang sejak awal siar bakalan beradu di sini ya. Dan juga ada 5 lagu pendatang baru. Jadi nih manis abang sayang sejak awal siar, hayo dipilih. Caranya gampang banget. Ketik nama nih manis abang sayang sejak awal siar spasi nama artis spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2010 54. Nanti akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore nih manis abang sayang sejak awal siar. Apakah lagu-lagu pilihan nih manis abang sayang sejak awal siar bisa masuk di peringkat TLC tanggal lagu CBB? Tungguin aja.

0: yang tercinta, saya Fusi Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya bekas 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: 130.

0: biasanya sesak ditusuk-tusuk, sekarang gimana?
1: Sekarang udah enak.
0: Udah enak ya, ya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu dari Bulog Mine dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cibadi Jalan Haji PL nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: daging bus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hadit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara.
6: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Abang Pademangan, apa kabar Abang Pademangan? Dan salam juga ya untuk teman-temannya yang lagi pada di konveksi nih, abangku ya yang ada di Pademangan. Dia tuh jarang-jarang ya, kadang-kadang mau disebutin namanya, kadang-kadang enggak ya. Langsung aja kalau Bang Jerry disebutin ya. Ada Bang Darson, no, apa kabar? Dan juga nih manis abang sayang sejak kau siar. Jangan lupa nih makan siang, dikit lagi udah siang nih ya. Dan jangan lupa makannya juga jangan terlalu banyak, ntar malah ngantuk ya. Udah Bang Jerry juga mau makan siang nih manis abang sayang sejak kau siar. Terima kasih ya udah nemenin Bang Jerry. Oke, sampai ketemu lagi sama Bang Jerry insya Allah hari Kamis. Dan hari Kamis juga ada bintang tamu loh nih manis abang sayang sejak kau siar. Dan bintang tamunya dari Malaysia. Semoga lancar ya acaranya. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye. Tala ketilu. Mwah, mwah, mwah, mwah, mwah.

0: Bus.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren tek barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink
3: My Mood Booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Tips cara menghilangkan pusing.
5: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
4: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
5: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
4: Tuh ada tembok tuh, didodin aja pala lu.
5: Ya, benjol dong pala gue.
4: Pala lu emang udah benjol.
5: Ya, bocor dong pala gue.
4: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
6: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Ariel!
8: Hai semua.
9: Eh, Ril, kenapa sih lu suka Mie Sedap goreng?
8: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks, Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
9: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Yang tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari. Kepinjeru.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: ingat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
1: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
2: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Power King push.
5: Untung aja dong. Ya, WiFi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
4: Choco Drink
7: My Mood Booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
8: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBBB.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, gue wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
6: Iya, Bu. Kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya?
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong, Bu.
6: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Enggak, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nih manis abang sayang, jangan lupa di follow ya.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare. Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia.
9: Halo Neng Manis Abang Sayang, saya Sri Devi. Dengerin terus ya lagu saya hanya di Radio CBB 105,4 FM.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih guys,
3: we love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
6: Yo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
7: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
6: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
7: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
6: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Hai semua.
2: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingstop.
5: Rp100.000 ke 4 CBD Bandar Dangdut Jakarta 100% dangdut Indonesia.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Fatimah dari Kampung Renjaya.
1: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
1: diabetes,
0: lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya
1: bekas 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Ibu udah habis berapa box?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara.
4: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
6: Radio CBB tak bisa tergantikan.

Sabang Sayang, saya Risusan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo Family.

0: bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
2: Bu. Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Hi, Glitz. We are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
10: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
9: Keluhan ada jantung.
10: Jantung bengkak ya, Bu ya?
9: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
10: Diabetes.
9: Lambung. Iya.
10: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
9: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
10: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
9: Sebelumnya berkuat 600.
10: 600.
9: Iya, 500.
10: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
9: Iya.
10: Ibu udah habis berapa box?
9: Habis 8.
10: 8 box.
9: Iya.
10: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
9: Habis minum air bambu itu enak.
10: Enak.
9: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
10: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
9: 130.
10: Per 7.
9: Iya.
10: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
9: Bu? Sekarang nggak enak.
10: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
11: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
12: Radio CBB 105.4 FM 100% Dangdut Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Power Gig Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai, hai. Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja.
7: Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
7: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care. Dengan sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

saya Selfie ya Ma, Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Sobat yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
0: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih, guys.
2: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh. Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
3: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
3: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
5: Power Geek Push.
6: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
5: Choco Drink
2: my mood booster.
5: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
9: Ariel. Hai semua.
10: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah,
2: thanks Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
13: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Sunset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta.

safir. Ingat ya, harus yang varian blue safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen tuh Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset Sri.

0: produsen tercinta, saya Putri Karina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia,

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
0: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
4: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
5: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio sebibing gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B,

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo Family.

0: keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Mau jualan makin

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wingsfoot.
4: Hai.
5: Hai. Sorry, Megandomani ya?
4: Iya, benar.
5: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
5: apalagi
4: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
4: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wings Care.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real.

0: kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Bahan ajar kurang visual, Canva AI siap.

0: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, gila, bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini saraf kejepit.
1: Hah, lu saraf kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup, saraf kejepit kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pakai tuh, Bi.
0: Dia pakai.
1: Ya baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek, ini nah, mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lah. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas sama udah gue bagus gue beli. Nah, dah ya. Gue jalan dulu.
2: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CB.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
4: Hai. Sorry, Megando Mani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
5: Iya.
3: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare,

0: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset.

0: lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng di bawah mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Mini Brokman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Televisi Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Iya. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delicious ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
1: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara.
11: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
14: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
15: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
16: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
15: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
16: Pakai deterjen to in one aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
15: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Nama saya Haryanto dan 60 alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada. Nah, terkait telur itu, Pak. Oh, terus harus ke atas. Kemarin nah, sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
5: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya? Berarti 2 botol kurang. Ya.

0: Rp105.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
1: Paramida dan saya Siti Rahmawati. Jangan lupa panteng terus Radio CBB 105.4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Mai.
1: Hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delicious ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara.
0: Pedesnya juga bisa milih loh.
3: So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya sunat.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Aku cewek.

manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya mandi.

yang ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak KSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja, ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral Bambu Mini Brookman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung nih kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin full.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pasti Bang Arya bakal nemenin sampai jam 11. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: FM. Radio Presenter Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemani Sabang saya balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol yang pastinya di Goyang Malam. Nemani Sabang saya yang bisa cerita-cerita dan curhat-curhat ya tentang kegiatan hari ini itu habis ngapain aja, atau mau curhat-curhat yang hari ini mungkin lagi bete, lagi sedih gitu kan, lagi happy, nah kan, boleh banget tuh cerita ke Bang Arya ya. Nah nanti buat cerita-cerita dan curhat-curhat ya, itu gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Ya, ntar yang udah cerita dan curhat-curhat bisa request lagu deh. Tapi sebelum itu Neng Manis Abang Sayang nih ya, sebelum Neng Manis Abang Sayang yang cerita, izinin buat Bang Arya dulu nih yang cerita. Jadi kalau cerita Bang Arya hari ini ya, kayak sebenarnya Bang Arya pengen nanya dulu nih, kayak pernah gak sih kayak Neng Manis Abang Sayang ngerasa sehari itu rasanya tuh kayak cepet banget gitu, tapi pas ditanya hari ini ngapain aja, pas dijawab kegiatan hari itu kayak sebenarnya kayak nggak padat loh, kayak lumayan hektik ya, kayak lumayan padat gitu. Nah sampai bingung gitu. Dan tadi Bang Ari sempat mikir juga ya, kayaknya hari ini tuh lumayan hektik gitu. Kayak bangun, siap-siap, kuliah, terus balik lagi ke rumah, kerkom, kuliah lagi. Sampai Bang Arya itu tadi baru kelar kuliah, baru pulang itu jam 7 malam. Waduh. Baru kali ini Bang Arya nih kuliah yang cukup lama ya, karena emang hari ini itu kuliah pengganti Neng Manis Abang Sayang. Karena kan waktu itu sempat ada libur di hari kerja, itu jadinya masuk ke perkuliahan yang diganti. Nah itu Bang Arya kelasnya sore, dapetnya sore, baru selesai jam 7. Akhirnya ya udahlah, Bang Arya sempat kayak mau izin tapi materinya penting, mau stay di kelas tapi kepikiran radio CWB ya kan. Akhirnya Bang Arya izin aja deh ke Bang Jerry ya. Terus ya udahlah, abis itu selesai kelas gitu, ada lagi Bang Arya diajakin sama teman Bang Arya buat nongkrong.

gitu, tapi langsung lah Bang Ari jawab lah ya, kayak, wah sorry nih, saya ada harus siaran dulu. Akhirnya udah lah, Bang Arya langsung berangkat dari Cipulir, karena kampus Bang Arya itu di samping Cipulir ya. Nah itu Bang Arya berangkat dari Cipulir, langsung CBB. Wah di jalan tuh ya, macet banget dah. Wah kayak, jujur aja kayak, oh jadi kayak gini ya, kalau berangkat beda sejam doang tuh kayak gini. Jadi itu, Jakarta tuh sepadet ini gitu ya. Emang Bang Arya tuh tadi tuh ngerasain kayak, biasanya Bang Arya berangkat jam 5, jam 6 gitu. Akhirnya baru kali ini berangkat itu jam 7-an lebih. Wah itu macetnya luar biasa. Tapi ya untung lah Bang Arya tetap bawa santai. Yang penting kan selamat sampai tujuan. Sesampai di CBB langsung lah Bang Arya langsung nyiapin segala macem ya kan buat siaran. Dan Bang Arya sambil nunggu, Bang Arya buka HP lah bentar. Buka HP, wah kenapa ya Bang Arya itu selalu bingung, kayak heran kenapa setiap ada pembagian kelompok dari zaman Bang Arya SMA sampai akhirnya Bang Arya kuliah, pasti selalu ada yang berantem. Karena kayak pasti ada beberapa orang yang gak kebagian kelompok tuh. Tadi kayak gitu kejadiannya. Dimana sebenarnya kelas Bang Arya itu ada 20 orang. Kalau dibagi rata itu bisa satu kelompok 5 orang. Jadi ada 4 kelompok. Tapi karena ada beberapa orang ya yang gak mau berpisah dengan teman-temannya ini, ya akhirnya adalah satu kelompok, ada yang dua kelompok isinya 6 orang. Yang satunya lagi jadinya cuma isinya 3 orang. Kasian banget gak sih? Jujur Bang Arya sih kasian banget ya. Ngomonglah ke dosen, kata dosennya gak boleh minimal 5, maksimal 6. Tuh gak salah ya, kalau dipikir-pikir mereka maksimal 6 gak salah juga gitu. Tapi karena demi kebersamaan gitu ya, demi tidak terjadi pertikaian, akhirnya adalah seseorang yang menjadi penengah ya, memberitahu kalau sebenarnya kelas kita ini ada 20 orang. Sadar dong, kita bisa dibagi menjadi 4 kelompok loh. Ya, tapi tetap ya, mereka dengan pendirian mereka masing-masing, hingga akhirnya dosennya sendiri yang turun tangan. Wah, itu jujur aja Bang Arya cukup kayak, gimana ya, kasian banget deh nih kelas, ya Allah gitu. Ya gitu deh, jadi cerita Bang Arya hari ini ya, ada lucunya dikit ya menurut Bang Arya karena pembagian kelompok itu. Tapi secara keseluruhan Bang Arya sih lancar-lancar aja, alhamdulillah hari ini. Gitu cerita Bang Arya, Neng Manis Abang Sayang. Ntar Neng Manis Abang Sayang juga bisa nih cerita-cerita ya tentang kegiatan Neng Manis Abang Sayang hari ini, atau mau curhat-curhat yang bikin mungkin bikin happy, bikin sedih, atau bikin bad mood. Boleh banget nih cerita ke Bang Arya ya, nanti di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Kalau sekarang Bang Arya mau puterin dulu nih beberapa lagu dan iklan. Yang pertama ada lagu dari Duo Mirang dengan judul lagu Jaran Goyang. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Abus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
5: Goyang ngebor.
4: Salah.
5: Goyang bebek.
4: Salah.
5: Goyang pinggul.
4: Salah. Grup B, apa jawabannya?
6: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi. Hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Selamat 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat pastinya di Goyang Malam tuh bisa banget. Gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nanti yang udah cerita dan cerat-cerat bisa request lagu. Bang Arya mau angkat dulu nih ya, yang di penelpon di 0895 nih, ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Waduh. Neng Murna, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih hari ini?
1: Hari ini tiap hari panas terus.
0: Oh, masih panas ya. Terus kalau pipi gimana
1: panas,
0: kabarnya
1: panas.
0: Dong?
1: Panas nih, ya, pipi cuma nih. Alhamdulillah, baik.
0: Loh, kok bisa pipi yang kerja di luar adem ayem? Neng Murna panas.
1: Kalau pipi Jumat kan habis nyuci, habis sholat itu, sholat isya, kena air,
0: wah,
1: jadi adem.
0: Iya, kena air wudhu jadi adem ya, Pi ya.
1: Iya.
0: Wah, subhanallah. Luar biasa banget.
1: Kan harus, kan Murna kan gak gebres terus, Pi sholat.
0: Wes, istri yang sholat.
1: Kita nyari rezeki sambil berdoa kan berkah.
0: Betul.
1: Kita nyari rezeki kalau ngesambil salat sama aja bohong.
0: Benar, karena usaha tanpa doa sama
1: doa
0: aja
1: sama
0: sombong.
1: Aja bohong, sombong.
0: Kalau doa tanpa usaha

0: sama aja bohong.
1: Oh.
0: Ini biasanya yang murah kalau TikTok dengerin yang begini ya.
1: Ya iya.
0: Bagus sih. Iya jadinya banyak.
1: Enggak dengerin ngaji segala apa. Kan pernah enggak dengerin terus kalau di TikTok.
0: Benar. Makanya kalau nonton TikTok
1: bukan jadi joget. Nonton itu aja, bukan nonton film aja. Nggak dengerin ngaji juga.
0: Bukan yang joget-joget ya, Neng ya.
1: Iya, bukan kalo, yang joget-joget.
0: Kalau Bibi, kalau Bibi nontonnya yang joget-joget bukan?
1: Oh, enggak. Gak boleh, kumurna.
0: Kalau ketahuan diapain, Neng?
1: Diapain? Di ini, di tonjok.
0: Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
1: Walaupun murna sakit, kalau nojokmu masih kuat.
0: Masih berasa di kerongkongan ya, Pia.
2: Ya ditinju.
0: Ditinju. Ya Allah.
1: Wah, katanya Pipi ditinju sama Mimi.
2: Sekarang TikTok kan ada TV bebas.
0: Di apa?
1: Di TikTok kan sekarang ada TV bebas.
0: Oh iya. Iya sih, oh, Pipi nonton ya.
1: Cewek. Purna tiap hari nonton.
0: Set luar biasa sekali.
1: Seru. Nontonnya
0: tinju bebas ya.
1: Soalnya itu cewek cowok main tinju bebas, waduh sampai pada bonyok.
0: orang demen banget ngeliatin orang lain bonyok ya.
1: Iya, kata murah, waduh gusti itu sampai pada bonyok gitu, mana itu lihat, waduh katanya.
0: Suka banget.
1: Nanti kalau mau berangkat diliatin dulu nih, pih tinju mana itu tinju bebas.
0: Ya Allah. Terus sekarang gimana nih? Ini bebas request. Kalau tadi tinju bebas, ini bebas request nih. Pipi, Mimi ya.
1: Requestnya itu aja. Ngobor kodok.
0: Ngobor kodok. Hujan kagak tapi ngobor kodok ya.
1: Iya kan harus. Kan ngobor kodok.
0: Siap. Tarlingan dulu kita. Tarlingan.
1: Ya, tarlingan dulu.
0: Yang mana ya? Yang mana? Ini dia.
1: Salam-salamnya.
0: Buat siapa?
1: Buat Tedinda.
0: Polasmeni.
1: Yang dicakar ayam.
0: Oh, ntar Bang Are tanyain nih. Ya Allah. Ntar Bang Are tanyain nih habis ini nih.
1: Terus itu apa?
0: Saha.
1: Siapa ya?
0: Saha.
1: Teh Suci.
0: Heeh.
1: Pomartini.
0: Pomartini.
1: Iya. Ingatnya sama kakaknya Lupi Jumadi terus soalnya waktu ini.
0: Oh ya Allah. Iya siapa lagi waktu ini.
1: Terus Mama Kajorkan. Cemara. Bang Hendra Asoy.
0: Bang Asoy.
1: Terus Bunda Min sama Bang Dulnya. Terus Teh Erni. Terus Mama Kembar, Mama Leni.
0: Iya.
1: Terus siap lagi. Ah, itu tuh.
0: Siapa?
1: Siap Pola Pana Lata.
0: Neng Ana Lata.
1: Ya, semuanya aja. Neng Manis Abang Sayang dimanapun berada. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Bang Arya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya?
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Eh tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa udah, bisa, udah. Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari, dua hari nggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
3: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
2: Jadi nggak sakit lagi.
3: Nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit
3: merah,
2: mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuma di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 0895 2010 54 atau di 0215363333. Nah, ntar yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu deh. Sekarang mari mau angkat dulu nih penelpon di 0895 ya, ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di gayang malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Lasmini.
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Aku baik walaupun mukanya luka.
0: Nah, itu yang pengen Mengar tanyain kan. Gimana ceritanya bisa dicakar ayam?
1: Kan aku kan tidur tuh aku nggak bangun pas kan aku mang kalau bangun kan aku tengah malam ya jam 2 udah bangun udah mandi gitu kan. Terus begitu aku main handphone tuh aku ketiduran lagi pas jam 7 lewat aku nggak sadar gitu tiba-tiba ayam loncat ke muka aku
0: di dalam kamar.
1: Iya, masuk ke dalam.
0: Ya Allah, terus
1: kan memang kandangnya deket pintu kamar ya, kamar tidur ya, kandang dia gitu kan. Yeah. Ibu aku ngeluarin, tuh katanya anakku yang bontot gini, Nek biasanya kalau ngeluarin ayam tuh digendong, jangan di usus gitu, jadi diloncat terbang. Iya, kalau ayam kan harusnya dikeluarin di kandang gendong ya, biar dia gak terbang kemana-mana gitu. Tau-tau di wis gitu, akhirnya terbang ke muka aku, kena. Tadi memang mau terbang ke Mandala, cuman taman Mandala dikepret, jadi ke muka aku.
0: Lumayan ini, lucu lagi.
1: Begaris.
0: Sampai bengkak katanya.
1: Iya, bengkak, ini sakit.
0: Udah dicuci belum?
1: Udah, aku pakai air hangat tadi sih.
0: Dikasih ini juga antiseptik apa aja lah yang ada di rumah atau minyak.
1: Iya, besok aku kan sebenarnya aku tanggal 2 kontrol. Kan besok tanggal 1 ya udah aku duluan aja.
0: Oh, sekalian cek itu ya mukanya, kulitnya.
1: Iya, sekalian. Soalnya kan inian aku pada badan aku pada biru-biru.
0: Ya Allah. Kenapa gulanya ya?
1: Bukan, ini memang biru kayak orang abis digebukin.
0: Iya, itu kalau nggak salah kayak gitu tuh karena apa ya? Kalau nggak salah karena gula bukan sih?
1: Nggak tau, kalau saya kurang tahu. Makanya sakit kadang-kadang kalau lagi tidur.
0: Obat, makanya jangan dibuang-buangin mulu orang.
1: Iya, udah gitu kan si yang buntut kan lagi curhat sama aku juga tadi kan. Aku kaget jadinya karena ayam loncat. Dia curhat, tapi begini. Nah, nanti aku jadi itu ya CEO atau apa nih, nggak ngerti ya. Aku bahasa dia ya, itu sudah gitu. Itu apa sih, aku bilang ke aku nggak tahu, itu bos besar gitu. Terus iya, pas memang kenapa deh kalau mau jadi gituan, iya biar nanti uang banyak, nanti kalau ketemu teman lama, nanti teman lama nih bebek beliin rumah satu-satu.
0: Amin aku bilang gitu.
1: Udah masih kecil aja tuh udah ada pikiran begitu.
0: Baik orangnya.
1: Pengalaman ayam loncat.
0: Ya siapa tahu emang mau dikabulin tuh ya. Mungkin pertanda.
1: Ya mudah-mudahan aja kan. Aku memang enggak apa sih namanya. Memang gak setuju kalau dia main apa, bola apa futsal gitu ya.
0: Iya, lebih
1: soalnya waktu itu pernah kaki keseo. Berapa hari tuh enggak baik-baik gitu kan. Akhirnya diurut sama aku kan, ayah lumayan lah bayan gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Aku nggak demen kalau main bola, takutnya kesel karena dia kan kurus, kaki kecil.
0: Ya nggak apa-apa dah ya, semoga siapa yang dicita-citakan sama Kelvin ter.
1: Iya, aku kan sebenarnya bukan begitu cita-cita anak aku pengabdi apa abdi negara. Maksudnya aku mau temen dia keinginannya begitu.
0: Ya mungkin keinginan dia untuk jadi seorang pengusaha sih.
1: CEO. Mudah-mudahan tercapai itu ketemu teman lama. Nanti teman lama aku beliin rumah.
0: Amin. Cita-citanya mulia sekali ya.
1: Iya. Bagus. Dalam hati aku masih kecil aja, istilahnya hidup punya cita-cita begitu.
0: Bagus. Tapi Bang Ari sekarang mau nanya nih, Neng Lasmi ini mau request apa? Bang Ari cariin dulu.
1: Lagunya kadang-kadang suka lupa ya. Apa ini ya? Dia apa namanya? Mansur S.
0: Mansur S.
1: Anak siapa?
0: Enggak tahu anak siapa.

0: siapa? Anak kelas mini, si anak siapa lagi?
1: Iya, anak siapa?
0: Anak kelas mini. Anak anak siapa? Ya kan yang cita-citanya pengen jadi pengusaha kaya, beliin teman-temannya rumah. Anaknya main.
1: Iya, anak aku ya, berarti anak aku.
0: Bener, anak sini anak siapa? Anak kelas mini lah.
1: Iya betul.
0: Ya nih, ini lagu ini Bang Arya pasang ya, dari Mancir ya.
1: Iya. Kirim salam ya.
0: Boleh.
1: Buat Tebinda sama Bang Dapi terus Mengmurna sama Papi Jumadi ya, semoga sehat.
0: Amin,
1: ya
0: Neng.
1: Terus buat TRNI terus buat Ade, terus buat Mama Kage, teman Pok Cemara, dan Bang Darli, Bang semuanya aja deh. Maaf ya kalau Bang disenggolin karena aku lupa.
0: Oke.
1: Buat Bang Arya, semoga sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya Bang.
0: Oke, terima kasih banyak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Neng Lesmi juga
1: cepat sembuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Lasmini. Semoga Neng Lasmini juga cepat sembuh ya lukanya. Terus juga obatnya yang masih ada mending dimakan aja Neng ya. Soalnya kalau udah ada lebam-lebam biru tuh bahaya tuh. Itu salah satu indikator kesehatan kita lagi kurang baik. Bang Arya lupa itu tuh entah gula atau apa ya. Kayaknya soalnya almarhumah nenek Bang Arya tuh dulu punya gula dan sempat lebam-lebam juga gitu. Jadi mendingan obat yang dari dokter dimakan aja ya Neng ya. Jangan dibuang lagi. Oke. Nah, sekarang Bang Arya mau puterin dulu nih anak siapa coba nih ya dari Mayah Mansur. Anaknya Neng Lasmini, siapa lagi?

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik.

0: jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jamret Hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: 105,4 FM 100% di Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
6: CBB, Bandar Dangdut, Jakarta, 105,4

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pasti Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Bang Arya, Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan cerit-cerit di Goyang Malam tuh bisa banget ya. Dan pastinya yang udah cerita dan cerit bisa request lagu. Coba nih, Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 021. Tadi ada yang nelpon. Loh, kosong. Halo. Nah, coba tadi yang nelpon di 021 nanti telepon Bang Arya lagi ya. Bang Arya angkat dulu yang di 0895 nih sebentar ya. Coba nanti telepon lagi sama Bang Arya yang di 021 coba. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Makin pol.
0: Asik. Diana.
1: Ya.
0: Wah, cool banget dah.
1: Apa sih?
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, abis jalan-jalan dari puncak ya?
1: Ngintip ya?
0: Iyalah. Kan Bang Arya mah tukang ngintip.
1: Tukang ngintip ya, jadi orang ya?
0: Iya. Abis jalan-jalan dari puncak. Gimana kemarin, emang sama siapa aja itu?
1: Sama organisasi sih.
0: Oh, seru ya. Bang Arya tuh apalagi tadi bareng sama Adi. Itu tuh pas Sabtu Minggu kemarin apa kapan sih?
1: Sabtu, iya kemarin.
0: Oh kemarin, Sabtu Minggu semalam doang ya?

0: Nggak gitu kesehariannya dong.
1: Udah salah jualan.
0: Oh iya, Warnya, Bang Arya tuh sebenarnya sampai bingung
1: sekarang ya. Sekarang canggung ya nanya sama aku ya.
0: Iya, soalnya dia nanya cool banget. Gak kayak waktu itu. Padahal Bang Arya sekarang udah ya gitu lah, udah. Wah. Emang kenapa sih kesel Bang Arya?
1: Ya, abisnya tuh sendiri ya kan. Kan susah masuk sih ya, orangnya itu lagi yang naik.
0: Makanya itu Bang Arya tuh selalu mengangkat siapa yang pertama nelpon. Tadi di 021 Bang Arya angkat dulu. Kalau kosong Bang Arya angkat yang penelpon selanjutnya. Kayak Diana nelpon Bang Arya angkat. Nanti abis ini yang pertama nelpon Bang Arya angkat. Bang Arya tuh siapa aja yang pertama nelpon pasti Bang Arya angkat.
1: Tapi orangnya dia lagi dia 4 orang.
0: Ya makanya jangan kalah dong.
1: Padahal gini, aku mau nelfon si Bebe tapi gak bisa, dia lagi, udah, turun.
0: Makanya.

0: Oh iya, dari Mirnawati.
1: Benar ya, Mirnawati.
0: Ya. Hitam. Hitam bukan Mirnawati itu termasuk Mega Mustika enggak ya?
1: Oh, beda dong.
0: Oh ya, yang dari Mirnawati adanya karaoke-nya doang.
1: Enggak ada itunya.
0: Heeh, suaranya enggak ada.
1: Topeng Dewa deh.
0: Topeng Dewa.
1: Ada Topeng Dewa.
0: Sebentar.
1: Topengnya ya, siapa namanya?
0: Mana namanya Topeng Monyet, Bro. Topeng Dewa. Topeng Dewa. Dari siapa sih penyanyinya? Bang Arya mau coba cari penyanyinya aja kali ya.
1: Ini Facebook, back to apa? YouTube aku lagi di kotak hati sama Adi, jadi hilang.
0: Oh, dari Hesti Damara bukan?
1: Ah, Desti ya.
0: Oh ya, ini nemu. Ah.
1: Ada.
0: Ada. Mau kirim salamnya buat siapa aja nih?
1: Salamnya buat spesialnya FC Cinema di Sabang saya aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Gak mau nyebut satu-satu.
0: Ya, banyak ya soalnya ya orang-orangnya. Nah,
1: banyak. Ini juga
0: buat semuanya.
1: FCC aja semuanya.
0: Semoga semuanya sehat selalu.
1: Buat Bang Arya. Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati di jalan.
0: Oke. Diana juga sehat-sehat terus. Lancar rezekinya. Amin. Oke, terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Diana. Oke, ini Manis Abang Sayang. Abis ini Bang Arya bakal balik lagi ya, setelah beberapa lagu dan iklan. Nanti yang mau gabung sama Bang Arya bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Jangan kemana-mana, Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Hesti Damara, Topeng Dewa.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Hey manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goyani di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat, boleh banget ya di Goyang Malam tuh. Nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Nah, Neng manis abang sayang nanti yang udah cerita dan curhat-curhat bisa request lagu ya. Sekarang Bang Arya mau angkat penelpon nih di 021 yang tadi sempet hilang. Tapi semoga kali ini gak hilang lagi ya. Coba Bang Arya mau angkat. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Ranjay, tadi Ranjay yang nelpon Bang Arya.
1: Nelpon Bang Arya?
0: Itu, yang nelpon ke CBB ya. Yang tadi. Kok hilang?
1: Lagunya kok silap tuh, salap tuh, lama banget itu lagu.
0: Itu lagu panjang kesukaan
1: banget.
0: Itu lagu kesukaan Bang Arya tau.
1: Belum nikah udah salah
0: tilu. Langgak ngaruh itu mah, yang penting kan enak didengar. Kayak Ranjay kan? Ya kan?
1: Oh, aku gak suka.
0: Ya soalnya gak mellow, bukan selera Ranjay ya.
1: Iya, kan? Itu kerja geruduk.
0: Tapi Bang Arya demennya yang kayak gitu, yang duk-duk-duk.
1: Kayaknya tuh yang mellow, yang pelan gitu.
0: Terus Bang Arya belum nanya kabar nih, Ranjay. Apa kabar?
1: Biasa aja, masih sama kayak kemarin. Masih pada ngeretek badan.
0: Wah, luar biasa. Makanya sekali-sekali ke spa itu, Ranjay.
1: Mehong. Tanya era. Digit aja 500 di mall.
0: Makanya orang Kelapa Gading aja masih bisa bilang mahal ya.
1: Iya tuh di dalam mallnya ada tukang pijit tapi 500.
0: Waduh, luar biasa.
1: Makanya.
0: Ya udahlah, kita cuma bisa bantu doa aja ya.
1: Gak tau, mungkin faktor apa ya, suka ngetangkat, mungkin numpuk gitu kali capeknya.
0: Makanya sebenarnya tuh kita tuh kalau udah waktunya istirahat tuh istirahat fullin, Ranjay.
1: Minum obatnya nggak bisa itu ke
0: nggak apa-apa, nggak harus minum obat, yang penting Ranjay kalau misalnya lagi waktunya istirahat gitu santai aja sambil teleponan sama Erna, sambil rebahan.
1: Iya, emang setiap hari kayak gitu.
0: Oke, gitu. Alhamdulillah.
1: Sampai jam 12 baru tidur aku. Tapi eranya udah molor duluan gitu, suka nguap-nguap.
0: Kok tahu? Kok tahu? Kok tahu? Kok tahu bisa ngelihat? Kok bisa ngelihat sih Erna nguap-nguap?
1: Kan di pinggir nguap gitu.
0: Kedengeran nih, kedengeran kok di mikrofon Bang Arya.
1: Iya.
0: Katanya waktu itu Ranjay juga pernah cerita ke Bang Arya kalau misalnya pas Erna nguap baunya berasa tuh sampai Ranjay. Ya.
1: Enggak kali.
0: Oh enggak. Bercanda ya Neng Erna ya.
1: Iya.
0: Kita bercanda ya. Tapi Ranjay ini hari ini berarti kayak biasa, pepet saya ngurun ngomongan.
1: Biasa aja ya. Ngomongan. Biasa aja.
0: Biasa aja. Terus kalau request
1: jangan bosen pokoknya, itu aja.
0: Jangan bosannya siapa nih? Kalau
1: Bang Arya.
0: Bang Arya enggak bosan, kan bukan Bang Arya yang kerja.
1: Iya, maksudnya dengerin keluhan.
0: Enggak lah apapun gitu. Keluhannya, siapapun yang mengeluh Bang Arya dengerin dan enggak akan bosan ya. Kalau untung-untung Bang Arya bisa ngasih saran, alhamdulillah. Tapi kalau enggak bisa kayak gini, kayak cuman bisa membantu
1: Ranjay
0: ketawa aja ya.
1: Makanya senyum baru kan.
0: Ya masa gitu. Senyum membawa berkah.
1: Bang Arya.
0: Senyum membawa berkah.
1: Guyon.
0: Iya, guyon. Terus lagunya Ranjay mau requestnya apa nih sekarang?
1: Enaknya lagi enggak kurang sehat. Nilai sehat aja deh.
0: Nilai sehat. Oh, ini dulu kayaknya Ranjay sering requestnya ini deh ya.
1: Iya. Ingat
0: banget.
1: Iya.
0: Nilai sehat terus
1: gara-gara sama matahariku.
0: Ini soalnya Ranjay nilai sehat gara-gara momongannya suka nge-gym.
1: Iya.
0: Ingat banget nih waktu Bang Arya awal-awal siaran Goyang Malam kalau enggak salah, kita ngobrolin itu.
1: Makanya Bang Arya ikutin biar enggak endut.
0: Ih, kayak tahu aja Bang Arya endut.
1: Jangan penyakit malasnya tuh dibuang.
0: Ya Allah.
1: Tante, kalau pagi bawain satu gayung guyur tuh Bang Arya.
0: Jadi selama ini Bang Arya itu baru ngerasain ya, nggak cuma di rumah, di kampus dan di tempat kerja pun Bang Arya masih dibilang malasnya dikurangin ya.
1: Iya kan? Iya. Bagus penyakit malas tuh.
0: Betul, makanya Bang Arya selalu ditegur.
1: Iya. Kalau begitu aku pakai ini tuh sapu lidi.
0: Jangan
1: gerak
0: dong.
1: Gak, gerak nggak? Gerak nggak gitu?
0: Jangan dong, jangan dong. mana tadi ini? Oh, ini dia nih. Udah Bang Arya pasang.
1: Itu kemarin PR-nya udah dikerjain?
0: Belum.
1: Eka Bima.
0: Iya, Eka Bima sama satu lagi tuh apa? Eka Bima.
1: Izinkanku
0: mendampingimu. Itu belum Bang Arya kerjain.
1: Ya bilangin Pak Budi.
0: Bang Arya tuh pengen ngirimnya pas habis siaran, cuman takutnya ngeganggu Pak Budi istirahat. Jadinya ya udah.
1: Pas kalau pagi aja gitu jam 9, kan Pak Budi pasti kan di segrebe.
0: Iya, pas paginya Bang Aryanya yang lupa tuh.
1: Ngambilmu.
0: Ya udah nih, Ranjay mau kirim salam-salam dulu nggak nih buat siapa aja nih?
1: Buat Erna, cepet sehat.
0: Amin.
1: Tenyo.
0: Uh-uh.
1: Diana.
0: Mm-mm.
1: Rakyat.

0: Oh.
1: Eh, Pong Madu sekarang ada lagu Bukit Berbintang ya.
0: Kalau enggak yang Pelangi ada tuh.
1: Boleh.
0: Roma.
1: Ya udah sekarang salamnya dulu dong, masa request lagu
0: bukan,
1: lagi?
0: Oh, maksudnya bukan, maksudnya aku ngasih tau Bang Arya itu ada.
1: Iya, Bang Arya belum, kalau itu belum, belum iya. Coba
0: Bang Arya pernah dengerin lagu Didi Kempot yang Ambiar nih?
1: Udah, sering.
0: Oh, udah pernah. Ya wis. Yang itu suka gak?
1: Ambiar suka.
0: Mirip dia.
1: Oh, mirip dia.
0: Tapi yang koplo, jangan yang koplo.
1: Enggak, mirip dia Bang Arya yang belum.
0: Kurang. Terus yang itu?
1: Yang mana ya?
0: Aduh. Untuk apa lagi? Tapi jangan yang koplo, yang realnya. Cukainya sekarang puter-puternya yang koplo.
1: Iya, penyiarnya kali ya soalnya.
0: Tapi ya, sukanya yang aslinya, jangan di koplo-koplo gitu.
1: Iya, kita kan memutar saja.
0: Ya mungkin kalau request bilangnya gini, jangan nyekoto ya, yang real gitu.
1: Iya.
0: Ya wes ya Bang Arya.
1: Iya Ranjay.
0: Jangan bosen ya.
1: Enggak.
0: Bang Pandu, oh salah.
1: Wow, masih Bang salam. Pandu. Ini masih salam nih.
0: Bang Jerry.
1: Sehat
0: terus ya.
1: Amin.
0: Matur suwun.
1: Sami sangen.
0: Selamat hati.
1: Iya Raja.
0: Terus. Ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih banyak Ranjay. Nah, sekarang Bare mau langsung aja ya puterin lagunya requestan Ranjay ini dari Roma. Nilai sehat. Ya, yang ini ya Ranjay ya, yang orinya ya, bukan yang koplo-koploannya soalnya enggak ada yang koplo ya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Abang Arya Goya akan tetap menemani manis abang sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lu kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Murenjaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung.
5: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
4: sekarang
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08198100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Bandar Dangdut Jakarta 105.4 FM CBB Radio.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, nanti udah cerita dan curhat-curhat bisa request lagu ya. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 021 nih, ada siapa nih ya. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum Bang Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik. Di Neng Dinda.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Capek.
0: Oh, abis dari Bogor, abis jalan-jalan nyari ngurusin ini ya, gudang ya.
1: Abis kerja. Atau ponakan ke Grand Lake.
0: Hah?
1: Ke Grand Lake itu Cikonda.
0: Gimana abis kerja sama keponakan? Oh, ketemu?
1: Enggak keponakan tadi. Ke Grand Lake. Kan Grand Opening.
0: Oh, terus-terus?
1: Lapi lah.
0: Tapi alhamdulillah hari ini lancar nggak? Tapi semuanya aman ya, kan?
1: Lancar lah dari kemarin. Alhamdulillah.
0: Kalau lancar semuanya. Ya. Yang penting Neng Dinda jaga kesehatan.
1: Iya.
0: Tapi hari ini gimana sih? Kalau di sana cuacanya panas banget nggak sih Neng?
1: Iya panas banget ya.
0: Parah ya.
1: Iya.
0: Hari ini bawa motor ya?
1: Mobil, terus kan tadi ke Cipondo.
0: Oh, tadi ke Cipondo.
1: Langsung dari kerjaan. Ada ponakan gitu.
0: Ya Allah.
1: Yang banyak menikah itu
0: lah. Yang apa tuh? Kemarin
1: Grand Light. Grand Light.
0: Oh,
1: Grand Light Cipondo.
0: Oh, kemarin belum pernah ke sono lagi.
1: Lagi Grand Opening kemarin tanggal 27.
0: Ya Allah. Tapi Bang Arya tuh sebenarnya lagi kepikiran nih, kayak gimana ya kalau misalnya Bang Arya tuh sibuk banget kayak gitu, bisa gak ya?
1: Sibuk apapun kita harus ada hiburan. Kenapa Bang Arya?
0: Kepengen aja, Bang Arya gak sibuk, Bang Arya mah. Cuman kepengen kalau itu maksudnya bisa sibuk, cari duit banyak gitu.
1: Oh.
0: Tapi
1: ya nanti itu kan mudah-mudahan Bang Arya.
0: Amin sih, semoga bisa. Amin.
1: Anak kelas mini. Ya amin, cuman dalam juga dalam
0: ya. Amin ya robbal alamin.
1: Kita tekun aja dalam satu bidang kerjaan.
0: Masalah apa udah susah banget lah ya. Masalah apa udah susah banget zaman sekarang.
1: Alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah. Aduh, Bore pikirannya lagi kemana-mana soalnya.
1: Kenapa?
0: Gak apa-apa. Ya tapi Neng Dinda tuh hari ini Neng Dinda tapi sehat kan?
1: Hah?
0: Walaupun capek tapi tetap sehat kan?
1: Sehat ya alhamdulillah. Kita minum vitamin.
0: Alhamdulillah, benar, tetap minum vitamin.
1: Ya,
0: Neng Dinda terus jaga istirahatnya, oke?
1: Iya.
0: Neng Dinda.
1: Ini direkam lagi.
0: Neng Mas Mini. Oh.
1: Mas Mini suka ngerekam dia.
0: Tapi kalau Dina nih sekarang mau request lagu apa nih?
1: Setangkai bunga padi.
0: Oh.
1: Santa Hoki. Itu kenangan di Cianjur Bang Arya.
0: Oh iya.
1: Hai.
0: Oh, luar.
1: Panen.
0: Setangkai bunga padi ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Arya pasangin.
1: Tapi ini lagu disuka juga sama Bang Dangku.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh, Boleh dong salam-salamnya dulu tuh. Kan kita udah sempet buat Bang Davi.
1: Apa lagi ya? Komikal ini banyak.
0: Wow. Ini apa? Boleh deh sebut 10 atau 5 deh, gak apa-apa.
1: Ini kok Bang Al Bang apa ya? Bang Davi. Ini Bang Al kayaknya dengerin deh.
0: Oh.
1: Oke deh, untuk kelas ini. Untuk Urna. Rasa selalu lagi ini Urna.
0: Iya.
1: Kata suci maaf. Tadi telepon Linda masih tidur. Sampai Bang Al ya.
0: Iya gak apa-apa. Besok teleponan.
1: Sampai rumah jam 8.
0: Iya gak apa-apa, besok teleponan.
1: Dari siang dari pagi.
0: Wah luar biasa ya.
1: Sampai jam 8.
0: Ya
1: untuk siapa?
0: Siapa lagi ya?
1: Spesial untuk Abang Gavi.
0: Oke.
1: Sehat-sehat selalu Bang Gavi.
0: Amin. Narobalala.
1: Kayaknya kurang semangat deh. Wah, ide.
0: Yeah, yang semangat Bang Davi.
1: Abang Gavi, monitor ke Abang Gavi.
0: Dia
1: belum WhatsApp di CBB deh.
0: Enggak, dia belum WhatsApp nih ke CBB.
1: Oh.
0: Oke, semoga Neng Dinda juga sehat-sehat terus ya. Amin.
1: Aduh. Gue bilangnya sehat gitu deh.
0: Yo.
1: Ya udah, langsung lah. Jadi DJ ya.
0: Oke, terima kasih banyak Neng Dinda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Dinda. Langsung aja ya Bang Arya mau puterin nih lagu dari requestan Neng Dinda, Santa Hoki. Jangan kemana-mana, dengan judul lagunya Setangkai Bunga Padi. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sani tetap di Gaya Malam. Asiknya makin pol.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyebrang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
5: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
4: Lari aja yuk. 1, 2,
5: woi!

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal 250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja.

0: moderatornya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 0815363333. Nanti yang udah cerita-cerita dan cerit-cerat di Goyang Malam tuh bisa banget request lagu. Nah, sekarang Mbak Re mau angkat dulu penelpon di 0895 nih. Ada siapa nih? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Yang asiknya makin full.
0: Halo. Cemara, apa kabar?
1: Nggak, malam, alhamdulillah sehat. Bang Arya sendiri gimana? Sehat juga ya?
0: Alhamdulillah, semoga dikasih sehat terus, terus, terus, terus. Amin.
1: Amin. Fokus terus.
0: Ayah gimana? Ayah sekeluarga gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, ayah sekeluarga sehat. Ada orang lagi ngopi. Oh, jatuh. Yang benar potong lagi.
0: Oh, lagi ngopi ayah?
1: Ayah lagi ngopi.
0: Waduh, sedap banget tuh ya.
1: Cemara sama Kak Kenzo lagi makan semangka nih. Bang Arya sini nih, gabung nih.
0: Pengen? Kirimin aja dong.
1: Kirimin mah gak nyampe jauh.
0: Pakai foto WA aja gak bisa, pakai foto WA. Siapa tahu bisa diambil sama Bang Arya dari sini. Aduh. Pakai foto WA.
1: Bang Arya bisa baik lah. Udah WA mah gak enak, kenangan asli.
0: Gak apa-apa, kita mah nikmatin lewat gambar aja deh kalau boleh lah. Kalau bisa kenyang nikmatin lewat gambar Bang Arya. Cemara hari ini aktivitas habis ngapain aja nih? Halo?
1: Apa aja habis ngapain ya?
0: Ya Allah. Hari ini gimana?
1: Terus sekali jadi Cemara yang gak fokus nih.

0: Biasa nih lagi cerita ini tadi nih sama si Kang Enjo sama Jaya.
1: Wah sih, cerita apa sih? Abis ngobrolin apa? Penasaran Bang Arya?
0: Kepo
1: lah. Tapi Bang Arya penasaran deh, Kak Enzo jadi nikahannya kapan nih?
0: Oh, ntar dulu. Katanya sekarang mah lagi ini dulu kan ininya masih ini Bang.
1: Oh, paham.
0: Masih sekolah ceweknya.
1: Iya, yeah, selisihnya lumayan nih.
0: Iya, sekolahnya mah. Iya. Kan ceweknya masih sekolah dulu, terus selesai sekolah dulu, pakai nyonyi kan cari duit dulu.
1: Iya, semoga rezekinya lancar, amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Rezekinya lancar, orangnya sehat.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Iya, apa pejuang utama sehat dulu Bang.
1: Benar, semua tuh yang penting sehat dulu. Ah,
0: uang semarang minta doanya dah biar pada sehat.
1: Amin. Bang ada.
0: Amin, sehat, kan bisa hadir ya kan?
1: Amin. Amin ya Rabbal.
0: Bisa hadir ke acaranya Kak Enzo di Wonosobo.
1: Nggak bisa kalau itu deh kayaknya. Nggak bisa deh.
0: Nggak bisa, harus lah.
1: Jangan gitu dong.
0: Udah nyerah duluan, udah nggak bisa aja.
1: Wah, karena Bang Arya soalnya ini sih, karena ingat juga ya maksudnya kayak umur dari segini. Yuk, bentar lagi kan Bang Arya juga lulus kuliah nih, nggak berasa karena benar-benar udah tinggal bentar lagi. Bang Arya juga lulus kuliah, terus kayak mikirin masa depan, kayak kalau udah lulus kuliah makan udah mikirin kayak kerjaan juga ya, gitu segala macam lah ya gitu. Ngitung lah, sosokan mau ngitung tadi. Jujur aja dari tadi Bang Arya sosokan mau ngitung. Sebelum Neng Dinda telepon, Bang Arya sosokan ngitung dan terkejut sekali ya. sampai jadi pikiran sampai sekarang kayak aduh hidup gua
0: ya harus usaha Bang, semoga hidupnya ke depan ntar
1: jauh lebih
0: sukses,
1: baik
0: sukses ya kan.
1: Amin
0: sukses jadi orang kebanggaan apa anak kebanggaan mama.
1: Amin,
0: apa yang dibangga-banggakan mama ntar tercapai ya
1: amin,
0: kan.
1: Amin
0: kedua orang tua itu yang terbaik buat anak.
1: Amin.
0: Ya, Cemara juga gitu. Sama buat Kak Enzo juga, buat masa depan Kak Enzo, yang lainnya juga semoga dapat miliknya bagus, rezekinya bagus. Amin. Buat jodohnya juga yang bagus dah.
1: Iya, udah.
0: Sayang sampai akhirat kelak.
1: Amin. Udah Bang Arya enggak mau ngomongin yang soal duit tadi. Kalau dipikirin soalnya Bang Arya pengen nangis.
0: Jangan dipikirin lah.
1: Nah sekarang Bang Arya, kalau sekarang nih Bang Arya
0: minta duitnya. Iya.
1: Cemara mau requestnya apa dulu nih? Bang Arya cariin dulu.

0: Dari Ayah Iman, udah Bang Arya pasangin.
1: Oh, dari Ayah Ivan Suparno.
0: Iman Suparno ya.
1: Iya dari Ayah Ivan, Ivan Suparno.
0: Oh gitu, dari Ayah Ivan Suparno. Namanya ternyata beneran sama dong.
1: Iya yang ono Imam yang ini Ivan, Ivan ono Imam S ini Ivan S.
0: Aduh.

0: langsung luluh hatinya.
1: Cuman ya kan kalau mau berangkat, ini juga berangkat ngirim selalu cemara cium tangan cium pipi dia juga, dia juga begitu.
0: Ya udah lah.
1: Cemara sekarang. Pokoknya kalau telepon pokoknya diangkat lagi doang sama Bang Arya. Bang Arya habis asar telepon kan, dia berbarengan teleponnya.
0: Oh gitu.
1: Katanya apa? Ini teleponnya sibuk lagi telepon siapa? Begitu katanya.
0: Ya Allah.
1: Enggak taunya kan bentrokan sama Cemara lagi on air sama Bang Revan, katanya Cemara lagi teleponan sama cowok. Aduh, pusingnya. Iya,
0: Bang. Bilang emang benar gue telepon sama cowok sama Bang Revan lah cowoknya. Emang Bang Revan cewek kan bukan.
1: Bisa aja ini nih ngompor-ngomporin aja lagi nih.
0: Tapi kemarin nih,
1: no, ayahnya ngotot kan.
0: Oh, ampun ayah, maaf ya. tapi
1: Bang Adi mau ngomong apa tadi?
0: Ini mau kirim salam-salamnya buat siapa?
1: Oh iya, iya. Tadi ada Teh Dinda, Pemurna, Mabib Jumadi, ada Polas Meni, ada Teh Suci, ada Bu Murtini ya.
0: Martini.
1: Iya, Martini. Semara lupa mulu.
0: Siapa lagi?
1: Buat Kong Madu. Buat semuanya aja dah, buat Bang Arya juga. Semoga sehat selalu, sekeluarga.
0: Terima kasih banyak.
1: Buat Bang Jerry, Bang Revan. Yang cewek-cewek pernah kemana nih? Nih Salwa kemana Bang Arya?
0: Ngurusin skripsi dia. Dia tuh kan udah mau lulus. Makanya abis dia lulus Bang Arya, Bang Arya udah kepikiran makanya.
1: Iya, ntar enggak ingin kangen dan Cemara enggak siaran.
0: Iya, kalau Bang Arya enggak siaran gimana nih dah? Kangen dah ya.
1: Makanya, iya, ntar wisudaannya undang-undang nih ajak-ajak.
0: Amin, amin. Amin, semoga bisa ya.
1: Insya Allah, Cemara mah kalau ada waktu mah pasti datang. Tapi kalau enggak ada waktu mah, Cemara menyerah. Kerjaan kan banyak soalnya.
0: Benar.
1: Iya nggak janji lah. Tapi kalau Cemara ngebelain yang lain di pabrik apa berantakan, ya Cemara juga kena semprot ya kan?
0: Iya, sama siapa yang menjeragan? Sama bos muda.
1: Sama bos muda, sama bapaknya, ya sama aja. Kalau dia pernah datang kerjaan Cemara berantakan, habislah Cemara.
0: Ya Allah.
1: Kena semprot semuanya entah tiga-tiganya, bos muda, bos tua, sama ayah juga.
0: Oh iya ya, ada yang satu lagi, ayah juga ikutan ya.
1: Ya udah ikutan ya, tuh perang dunia entah bisa Cemara. Kalau pulang habis kena semprot
0: Cemara versus kan semuanya. Ya Allah.
1: Bang Arya, Bang Arya. Makanya ke Cemara kalau Bang Arya enggak siaran kangen banget. Ayah juga begitu. Kemana katanya? Bang Arya, enggak tahu. Kemana kali ini orang enggak siaran. Kemarin 4 hari enggak siaran ya, Bang.
0: Iya. Ya semoga bisa Senen siaran doang terus Bang Aryanya. Amin.
1: Iyalah, mudah-mudahan sehat terus, bisa siaran terus.
0: Amin.
1: Rencananya lancar.
0: Amin.
1: Ada sehat juga.
0: Amin.
1: Pokoknya doa yang terbaik dah buat Bang Arya.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Buat mendapatkan Cemara. Ya mendapatkan ilmu yang berguna ya, Bang.
0: Amin. Terima kasih banyak Cemara. Bang
1: Arya. Sama-sama Bang Arya.
0: Kamu lumayan terhibur ya, jujur aja Bang Arya lumayan terhibur. Jujur. Harusnya Bang Arya yang menghibur, tapi kayaknya hari sekarang nih Bang Arya yang dihibur ya.
1: Harus dong kan biar gak galau kayaknya.
0: Oke, terima kasih banyak Cemara. Semoga sehat-sehat terus keluarga.
1: Amin, Bang Arya juga ya. Doain sama buat keluarga ya.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih Bang Arya ya atas waktunya ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, mudah-mudahan besok sehat bisa siaran lagi ya.
0: Amin. Assalamualaikum. Ya.
1: Semara pamit ya Bang Arya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cemara. Oh tadi Bang Arya ngomongin semangka, dikirimin nih stiker semangka sama Bang Mulyadi. Makasih banyak loh Bang Mulyadi. Bang Arya juga jangan kemana-mana, yang manis abang sayang tetap di Gayang Malam. Asiknya makin pol.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan, beli seblak. Itu deket kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: CBB Radio, 105.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga, gimana dong?
1: Ah, tenang aja, ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
2: Piara tuyul.
3: Oh my god.
0: Biar aku dong.
2: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
4: CBB, Bandar Dangdut, Jakarta, 105,4 FM.
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, terima kasih banyak yang udah nemenin Bang Arya selama 4 jam kebelakang. Bang Arya ingin pamit undur diri, terima kasih buat yang manis abang sayang yang udah nemenin Bang Arya. Ingat selalu apapun yang kalian lakukan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Nah, gimana nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar? Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi, maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Burak, RT 03 RW 09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa Bu?
2: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: napasnya penuh dan sekarang udah enak. Kemarin ngasih karenya dan kakinya penuh dan gak kesemutan gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Bandung Mini Burukman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Radio CBB.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengalami BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamur tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamur tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
4: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Pada lari-larian gini lagi ikut maraton?
1: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
0: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
1: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
0: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
1: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
2: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Terus baru ke atas. Kemarin lah, sebuah kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
3: saya air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?

0: mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Karina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi. Hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD, Bandar Dangdut, Jakarta.